0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, struk dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaat.
1: Tentunya apakah jemaat? Kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lagi kecuali itikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa.

0: kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: semoga besok syuting kita lancar.
1: Amin.
0: Oke, yuk pulang.
2: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
2: Sampai.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000, dapatkan di Radu.

0: Cusia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Andor, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin.

Grand Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
1: Pak, istirahat.
3: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
3: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
4: Ayo dengar radio.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk dan

0: Teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Ya, masih Anda bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda hari ini? Kita bersama lagi di acara Salam Lewat Lagu Dangdut. Melalui layanan telepon di 0814131066. Baru saja kita dengar Maisaka dengan lagunya Serigala Berbulu Domba. Sekarang sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo,
0: waalaikumsalam. Ya, Jaeda, silakan Bunda. Lagu apa?
1: Stress, Oma.
0: Stress.

0: Iya. Banyak orang stres karena tidak ada hujan. Hmm.
1: Iya, stres karena kemarau. Ah.
0: Oke, okay, ya.
1: Kering gua pokoknya
0: ya.
1: Iya,
0: kering sudah panas juga. Ya, stres. Untuk siapa lagunya?
1: Stres Miura. Stres Miura karena terlalu menyiram.
0: Ah, iya.
1: Ya untuk Haji Parmadianto di komposurin.
0: Iya.
1: Nasri Medin yang untuk.
0: Iya, iya.
1: Ya loh.
0: Nasri di wajah.
1: Ini. Ya, tentu mulai ada orang beli.
0: Siapa lagi, Bunda?
1: Dek. Iya. Terima kasih, Dek. Pura pin, man, dimba pin nih. Kajami, man, TV. Ya, ada orang suruh beli kagak baterai ya.
0: Oh iya Bunda, iya. Siapa lagi Bunda? Siapa lagi?
1: Beli kagak baterai ada ya.
0: Oh iya.
1: Ya Asri amun dalam perjalanan semoga sehat selalu sampai sampai
0: jalan.
1: Ani di Paren.
0: Siapa lagi?
1: Bunda Mariam, ayo maju.
0: Bunda Mariam.
1: Asri okay. Di Pangaparan.
0: Ya.
1: Anto di Duri, Jaya di Sumpeng, Bobby, Leman, Yusuf, Mama Wati dan Papa Wati di Polmam.
0: Iya.
1: Ira, Nurlia dan Liz dari Majene. Siapa lagi? Bilal.
0: Bilal.
1: Fatma dan Ruben di Wajo.
0: Iya.
1: Amal di Jerman. Papa Tiu masih sayang
0: Papa Tiu. Iya, mudah-mudahan sembuh lah.
1: Anu suruh beli anu kurang kudengar itu baik sekali obat.
0: Iya iya. Banyak obatnya dia Bunda. Sudah Bunda. Siapa lagi?
1: Siapa lagi? Sultan di Baru.
0: Sultan. Iya.
1: Andi di Baru Gae. Rais di
0: Rapang.
1: Benny di Kabalangan.
0: Iya.
1: Gibran dan Aco di Pormang. Ya, semuanya saja.
0: Semuanya, oke.
1: Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Berbahagia dengan keluarganya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah ada aja Eda, siapa lagi? Bunda Mariam, halo. Buat Mas Far, Mas Dwi, juga Mbak Dewi, Bang Naja, ada juga Leman, Mama Wati di Polno, Murlia, Ira di Majene. Apa kabar juga untuk Acok Volman, ada Maulana, Pak MS di Cambalirian, kemudian untuk di Duri Endrekan. Ya, oke. Okay. Siapa lagi nih? Halo. Halo.
1: Halo, Bang Ujir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, lagu apa, Bunda?
1: Lagu Berpisah di Sintarulo.
0: Iya. Lagunya untuk siapa?
1: Untuk ini tersatin. Keluarga saya selalu. Lina di Kintang juga, saya juga.
0: Iya.
1: Di Maros, saya juga di situ. Di Surabaya, saya juga.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Terima kasih ya, Aja Eda.
0: Aja Eda.
1: Ya, Bapak Tio, semoga datang sembuh dari sakitnya. Apa lagi itu? Pendianto, keluarga.
0: Mardianto.
1: Antoni Duri.
0: Iya.
1: Memang. Mawati.
0: Iya. Yeah.
1: Terima kasih banyak, Bang Ujir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mariam.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Oke, terima kasih untuk Kak Jaeda, terima kasih untuk Bunda Marian. Sekarang kita buka lagi layanan teleponnya 081 14 13 10 66. Ya, halo.

Apa kabar juga nih untuk ini pada mati lampu mungkin ya. Gak ada yang dengar. Baik, kalau demikian kita dengar lagunya Via Valen.

0: A lie.
1: Mana bunganya? Ih, gemes. Kamu lagi? Oke, kita selfie ya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan

dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat duhur untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan ikuti acara selanjutnya.
2: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
3: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
4: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
2: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
3: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
4: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
6: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
7: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
8: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
9: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan...
10: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang...
11: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang...
12: Kita sama-sama hadir di tempat ini, tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan...
11: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya, Sosial News Lintas
13: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus, liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabara. Fakta nyata, bukan opini.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Inilah program Susia News Lintas Daerah. Dan bahagia sekali rasanya di kesempatan hari ini dapat hadir kembali untuk Anda menyajikan serangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Taparan. Untuk jumpa kita di hari ini Kamis 1 Oktober 2026 dan ya, simpatisan Susia, seperti biasa sebelum memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan menghadirkan rangkaian informasi yang telah saya siapkan untuk Anda. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Pindrang siapkan bantuan air bersih untuk warga terdampak kemarau. P3 Pindrang targetkan 5 kursi DPRD, pengurus DPC 2026-2031 resmi dilantik. 15 tahun penjara menanti pemuda Pindrang usai ketahuan setubuhi pacarnya yang masih di bawah umur. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, kali ini terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pengurus daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI Kabupaten Pinrang menanggapi wacana Sulawesi Merdeka yang sebelumnya disampaikan aktivis KAHMI Kota Parepare Ar-Rahman Saleh. Wacana tersebut mencuat dalam diskusi publik bertema partai politik dan masa depan otonomi daerah di ruang terbuka belakang kopi aspirasi Jalan Petarani, Kelurahan Sindrijala, Kecamatan Panakukang, Makassar. Ar-Rahman Saleh sebagai Presidium KAHMI Sulsel menggulirkan gagasan tersebut dalam forum diskusi yang membahas persoalan politik dan masa depan otonomi daerah. Menanggapi wacana itu, Wakil Ketua KAHMI Pinrang Amri Manangkasi mengatakan gagasan mengenai Sulawesi Merdeka perlu ditempatkan terlebih dahulu sebagai sebuah ide atau bahan diskusi. Menurut Amri, terdapat perbedaan antara membicarakan sebuah gagasan dalam ruang diskusi dengan menjalankan sebuah gerakan. Perdebatan mengenai bentuk dan konsep negara bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Ia mencontohkan perdebatan mengenai konsep negara federal dan republik yang pernah muncul pada masa awal pembentukan Republik Indonesia. Karena itu, munculnya kembali gagasan mengenai konsep bernegara dapat ditempatkan sebagai bahan diskusi dan evaluasi selama tetap berada dalam ruang pemikiran. Amri juga menilai gagasan tidak seharusnya langsung disamakan dengan sebuah tindakan atau gerakan. Amri juga menanggapi munculnya gagasan pembentukan KAHMI Perjuangan yang disebut mencuat seiring perbincangan mengenai wacana Sulawesi Merdeka. Munculnya gagasan alternatif di lingkungan alumni HMI tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Ia mengatakan KAHMI memiliki ruang untuk melahirkan berbagai gagasan mengenai kebijakan maupun konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan yang muncul justru dapat menjadi bahan untuk mendorong alternatif kebijakan baru yang tetap ditempatkan

dalam prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun menyebut salah satu gagasan yang dapat muncul dari proses tersebut adalah pembahasan mengenai konsep negara federal. Ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai gerakan separatisme. Dinamika pemikiran seperti itu merupakan bagian dari ruang dialog dan perdebatan di kalangan alumni HMI. Ia menyebut perbedaan pandangan merupakan hal yang dapat muncul ketika sebuah gagasan dibawa ke ruang diskusi. Dengan demikian, ia meminta wacana tersebut dibaca dalam konteks diskusi mengenai politik, otonomi daerah, dan gagasan tentang tata kelola negara sesuai dengan forum tempat wacana itu disampaikan. Sementara itu, saudara, kemarau panjang yang masih berlangsung mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Pinrang. Di antaranya adalah Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, dan Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, yang mulai mengalami keterbatasan air untuk kebutuhan sehari-hari. Sejumlah sumur dan sumber air warga mengalami penyusutan debit, bahkan sebagian telah mengering. Kondisi ini membuat masyarakat harus menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti air minum, memasak, dan keperluan rumah tangga. Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, Maimuna, mengatakan bahwa kondisi tersebut perlu segera direspon karena ketersediaan air sangat berkaitan dengan kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sebagai langkah tanggap, pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman menyiapkan distribusi air bersih bagi warga yang terdampak. Penyaluran dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah desa dan pihak terkait agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban warga yang tidak lagi memiliki sumber air yang memadai. Dengan tersedianya pasokan air, masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan air. Distribusi air bersih merupakan bentuk penanganan sementara selama kondisi sumber air belum kembali normal. Pemerintah Kabupaten Pinrang juga terus melihat kebutuhan di lapangan sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan berikutnya. Upaya ini sekaligus menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak kemarau, khususnya kelompok warga yang paling rentan mengalami keterbatasan akses air bersih. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Sulawesi Selatan Haji Ilham Ari Fauzi Amir Uskara resmi melantik pengurus DPC P3 Kabupaten Pinrang periode 2026-2031. Sekaligus membuka musyawarah anak cabang atau muscap P3 se-Kabupaten Pinrang. Kegiatan tersebut berlangsung di DM Hotel Pinrang pada Rabu 30 September lalu dengan mengusung tema Kembali Mengakar, Solid Berjuang, P3 Berjaya. Ketua DPC P3 Pinrang mengatakan tema tersebut menjadi komitmen bersama untuk kembali mendekatkan P3 kepada masyarakat, memperkuat kekompakan, serta membangun organisasi yang solid. P3 harus kembali hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi dan bekerja nyata. Satukan langkah, kuatkan barisan dan bekerja untuk P3. Dalam kesempatan tersebut, DPC P3 Pinrang juga menyampaikan target peningkatan perolehan kursi DPRD Kabupaten Pinrang dari 3 menjadi 5 kursi. Dan sementara itu, Ketua DPW P3 Sulsel Ilham Ari Fauzi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPC yang telah dilantik. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dan membawa P3 semakin dekat dengan masyarakat. Ilham menegaskan, PAC merupakan salah satu ujung tombak P3 karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat kecamatan hingga desa. Sebagai partai Islam, Ilham berharap seluruh kader dan pengurus P3 dapat menjadi teladan di tengah masyarakat, serta membawa nilai-nilai keislaman dalam kerja kepartaian. Penguatan P3 perlu dimulai dengan membangun kepercayaan masyarakat melalui kerja-kerja, keutamaan, dan keislaman. Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk membangun P3 melalui kerja nyata, kerja keumatan, dan kerja kepartaian. Sementara itu, Wakil Bupati Pinrang Sudirman

Bungi turut menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus DPC P3 Pinrang yang baru dilantik. Mewakili pemerintah dan masyarakat Pinrang, Sudirman menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar P3 yang selama ini terus bekerja sama dan mendukung jalannya pemerintahan di Kabupaten Pinrang. Menurut Sudirman, partai politik memiliki dua fungsi, yakni artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Ia pun berharap pemerintah daerah bersama seluruh partai politik dapat terus bergandengan tangan dalam membangun Kabupaten Pinrang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Polres Pinrang menangkap seorang pemuda berinisial F di Kabupaten Pinrang. Terlapor F, 19 tahun, ditangkap atas tuduhan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Insiden terjadi di Akajang, Kecamatan Cempa, Juni lalu. Aksi persetubuhan tersebut diduga terjadi di area semak-semak belakang rumah tetangga. Korban yang masih berusia 15 tahun diketahui memiliki hubungan asmara atau berpacaran dengan pelaku. Kasat Reskrim Polres Pinrang, AKP Prawira Wardani mengonfirmasi penangkapan terlapor F oleh jajarannya, bahwa benar memang telah dilakukan penangkapan oleh Satreskrim Polres Pinrang, khususnya unit PPA dan Resmob. F dibekuk polisi di kediamannya yang berada di Akajang, Kecamatan Cempa. Prawira menjelaskan bahwa kasus tersebut terungkap setelah perbuatan mereka dipergoki oleh paman korban. Paman korban mendapati terlapor berada dalam kondisi pakaian yang sudah tidak teratur. Saat itu pelaku bersama korban didapatkan sekitar pukul 23.00 WITA ketika pesta hajatan tengah berlangsung. Ibu korban yang tidak terima atas kejadian tersebut langsung melaporkan terlapor F ke Polres Pinrang. Polisi menyebutkan bahwa korban saat ini masih berstatus pelajar dan tergolong anak di bawah umur. Sementara itu, terlapor F diketahui sudah berusia dewasa, namun saat ini belum memiliki pekerjaan tetap. Dan atas perbuatannya, terduga pelaku F kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Pinrang untuk proses hukum. Polisi menjerat pelaku dengan pasal tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Dan ancaman hukumannya minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan

0: WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
3: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
4: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
2: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
3: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
4: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
5: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
6: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
5: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Suci FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di www.sucifm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare saudara, bahwa Perda jarak retail di Parepare direvisi, 7 legislator walk out. Saudara, rapat paripurna DPRD Parepare penetapan revisi Perda nomor 10 tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan diwarnai aksi walk out. Revisi Perda itu menuai sorotan, utamanya terkait pengurangan jarak retail modern dari 500 meter menjadi 100 meter. Sebanyak 7 legislator terpantau keluar dari ruang rapat lantaran menolak pengurangan jarak tersebut. Keenam legislator itu masing-masing Yusuf Lapanna, Husain Muhammad Saud, Kamaluddin Kadir, Ash'ari Abdullah, Namri Nasir, Farida, dan Ahmad Zulfikar Zuhdi. Penolakan salah satunya disampaikan fraksi Partai Demokrat yang menilai pemangkasan jarak bakal merugikan pedagang kecil. Mereka menuntut batas jarak minimal tetap dipertahankan atau disesuaikan. Aksi keluar dari ruang sidang tersebut dilakukan secara satu persatu saat agenda penetapan revisi Perda berlangsung. Legislator menegaskan kekhawatirannya terhadap dampak ekonomi bagi usaha kecil. Dalam rapat tersebut, Ketua Pansus Ramperda Hamran Hamdani membacakan pembaruan aturan jarak pendirian retail modern dengan pasar rakyat maupun sesama swalayan. Aturan itu tertuang dalam revisi pasal 16 ayat 1. Pembacaan revisi pasal tersebut dilanjutkan untuk mempertegas

aturan jarak antar toko swalayan di lokasi lain. Ketentuan jarak minimal 100 meter berlaku seragam. Selain jarak lokasi, Perda ini juga memperbarui ketentuan jam operasional retail modern. Hal itu diatur dalam pembaruan pasal 17 ayat 1, 2, dan 3. Bahwa waktu operasional supermarket, department store, dan hypermarket adalah hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Pada hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA. Aturan jam operasional ini juga mencakup jenis usaha perkulakan hingga minimarket. Batas waktu operasional ditetapkan sama untuk setiap harinya. Dan sebelumnya, sejumlah warga di Kota Parepare memasang spanduk penolakan rencana pembangunan retail modern Alfamart di wilayah mereka. Aksi itu dipicu kekhawatiran warga kehadiran retail raksasa tersebut bakal mematikan UMKM. Spanduk itu sempat dipasang di pinggir jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Capagalung, Kecamatan Bacukiki. Dan kini, spanduk itu sudah dibuka oleh orang tak dikenal dan menyisakan rangka bambu. Dan untuk informasi terakhir, saudara, kali ini dari Kabupaten Sidrap bahwa sidak kantor OPD Sidrap, Bupati temukan ruangan kepala dinas yang sepi. Saudara, sejumlah ruangan pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidrap ditemukan sepi saat Bupati Syahrudin Alrif melakukan inspeksi mendadak. Dalam sidak yang dilakukan sekitar pukul 11.30 WITA itu, Syahrudin mendapati beberapa ruangan kepala OPD hanya diisi satu atau beberapa ASN. Kondisi tersebut ditemukan saat Bupati menyisir langsung sejumlah kantor dan bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidrap. Sejumlah unit yang didatangi antara lain Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, BKPSDM, Bagian Umum Setda, serta beberapa OPD lainnya. Selain mengecek keberadaan pimpinan dan ASN, Syahrudin turut memeriksa aktivitas pelayanan dan kondisi ruangan. Ia ingin memastikan kantor pemerintahan tetap berjalan meski sebagian aparatur sedang menjalankan tugas di luar kantor. Temuan ruangan yang minim pegawai tersebut menjadi perhatian Bupati. Syahrudin mengatakan keberadaan pimpinan dan aparatur perlu dipastikan agar pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tetap berjalan. Sidak dilakukan sebagai bagian dari pemantauan langsung terhadap kedisiplinan ASN serta aktivitas pelayanan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidrap.

itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan kami sampaikan simpatisan Susia bahwa jangan lewatkan kajian rutin subuh di Masjid Agung Al Munawir Pinrang, di mana kajian rutin tersebut besok juga akan diikuti oleh pejuang subuh Majelis Syuhada Kota Parepare yang akan memakmurkan masjid dengan gerakan safari salat subuh berjamaah, di mana pada kesempatan kajian rutin ini akan diisi oleh Ustadz Haji Abdul Wahab LC MPDI. Dan seluruh jamaah wajib menggunakan pakaian seragam busana kemuliaan majelis, gamis jubah muslim putih untuk pria dan mukena polos putih bersih untuk wanita. Jadi yang ingin mengikuti rangkaian safari sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Al Munawir Pinrang diharapkan menggunakan pakaian putih. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui Facebook kami di Susia FM Pinrang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.

0: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
1: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
2: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
3: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
4: Please, tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
5: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
4: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
5: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
6: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
7: Bos, transfer atau cash?
8: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
9: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tangerang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima

yakni berhaji. PT Anur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Anur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama Anur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. Anur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak, sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu

0: dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara tim dan...
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan...
5: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang...
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
7: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085 2.

0: 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-754-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat dan salam jumpa kembali untuk Anda semua. Kembali saya Mbak Susan hadir lagi di ruang dengar Anda di penanggalan hari ini. Wow. Awal bulan 1 Oktober 2026. Ya, pas dengan hari kesaktian Pancasila. Selamat sore simpatisan Susia. Kita dengarkan aja lagu-lagu daerah. Dan buat kamu yang mau telpon, boleh telpon aja di sini di 081 1413 1066.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

simpatisan Susia, untuk Anda semua yang masih setia bersama saya di sore ini. Ya, yang mau gabung di sini boleh telepon aja di 081-1413-1066. Saya mau apa nih, menyemangati nih siswa SMP Negeri 1 Pindang yang lagi ikut lomba di SMA Negeri 5 Parepare. Ini udah berangkat ini. Iya, oke, semoga semuanya sukses selalu. Yang mau telepon, oke, silakan telepon aja di sini. Untuk warganya Polman tanpa terkecuali, selamat sore. Wow, iya, halo buat kelas 98, selamat sore semuanya. Kita lanjut aja nih. Yang pengen gabung sini boleh telepon aja di 081-1413-1066.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji.

PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan negatif.

0: Ya, lagunya sudah aku hadirkan tuh, judulnya tadi Kurasi Tali dari Tajuddin Noor. Semoga saja Anda terhibur. Halo buat Leman di Polman, buat Nasri, Aji Eda, Pak Aji Margianto, selamat sore, selamat terhibur selalu. Halo juga buat Najak di Pasar Sentral, Aga Kareba, lagunya buat Anto di Duri, buat Ani di Pare, halo buat Sultan di Baru, warganya Polman tanpa terkecuali selamat sore semuanya. Kita lanjut aja nih untuk lagu berikut ini. Saya mau terima telepon dulu nih. Halo, halo. Halo. Halo,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya lanjut Ki.
1: Malulipa.
0: Malulipa, oke Mi. Lanjut Miki.
1: Adi Pak Marjanto di Kebes Kodi Nasri yang mungkin dalam perjalanan, semoga selamat ke tempat tujuan. Ani di Pare, Amak Yani di Soping, Jaya di Soping, Anto di Durit, Adi Bro di Pangaparang, Nur di Galeran, Leman, Bobby, Yusuf, Gama, Mawati, serta Papa Wati di Polman. Bilal,
0: iya.
1: Ahmad dan Ruben di Wajo. Apa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Sultan di Baru.
0: Iya.
1: Nur Ira, Nurlia, dan Lia sudah di Majene.

0: di Kebalangan, Adi di Barugaen, Gibran dan Aco di Polman, Nur di Ralerang, Ani di Pare, orang tua semua, semua kita semoga sehat selalu, berbahagia sama keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda, terima kasih. Di Rajang Lembang, terima kasih Aji Eda, sehat selalu bersama keluarga. Ya, buat Anda semua nih yang masih pingin bergabung di sini, boleh telepon aja di 081-141-3-1066. Kita dengarkan dulu lagunya nih, Balo Lipa. Ya, kita tahan dulu, masih ada yang mau telepon. Halo.
2: Assalamualaikum,
1: Bu Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani, Akemi Ani di Pare-Pare.
2: Lagunya Taruh di Meti Kepura Morede, Bu Aji.
1: Iya, Taruh di Meti Kepura Morede. Lanjut, Miki Ani.
2: Buat Bu Aji Eda, terima kasih, Bu Aji. Leman, Fatma, Dilero, Dila, Oke, bro, di Majene. Oh, di Palembang, Bu Aji.
1: Iya, siapa lagi nih?
2: Lira di Majene. Mama Wat.

0: siento, amate a mí, rewasano, nasri,
1: nasri,
0: Arkan, Maulana, Diana, dan semua bunda-bunda Baji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anik di Pare, terima kasih sudah bergabung di sini. Semoga juga tetap cantik selalu. Oke, siapa lagi nih yang mau gabung di sini? Boleh telepon aja di 081 1413 1066. Kita dengar lagunya Balulipa.

Pare-Pare. Selamat terhibur dengan lagunya, juga buat Aji Eda di Rajang. Oke, terima kasih buat Anda semua yang sudah gabung di sini. Kita lanjut aja. Untuk lagu berikut ini, saya hadirkan lagunya Alosi Ripolo 2.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami,

0: Setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
0: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Ya, baik, kita lanjut aja nih. Tadi ada Jieda di Rajan, terus ada Andi di Parepare. Selamat sore, selamat terhibur selalu nih buat teman-teman. Buat ada Yulistira, halo buat Dira, Pak Jaya. Selamat sore Asman Saputra, mau kirim lagu buat Bunda Ana. Halo juga Wiwin Rumpun Bintang, selamat sore juga buat Kak Ros. Keluarganya Slopin, selamat sore semuanya nih. Mau telepon lagi, terima dulu nih. Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam. Iya. Pak Aji Margianto. Oke, silakan Pak Aji.
4: Lagunya Pak Jimu.
3: Lagunya?
4: Lagunya Pak Jimu.
3: Oh iya, oke, lanjut nih.
4: Untuk Aji Eda, Aji Rana.
3: Iya.
4: Ani di Parepare, terima kasih. Saya balas ini lagunya.
3: Oh iya iya iya. Oke.
4: Okay, eh Pak Sada, jangan lupa gensetnya dinyalakan.
3: Iya. Nanti mati lampu lagi. Oke. Okay.
4: Iya, iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jimar Gianto, nih lagunya nih kita dengar.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Ya baik, simpatisan Susia, kita lanjut aja nih. Saya menghadirkan lagunya, lagu mana? Kasar dari Iwan Tompo. Selamat sore buat Ahmad Yani di Sopeng. Halo buat Aldi bro, buat Lema di Polman, Misa Kanek, siapa lagi tuh, Maulana, pokoknya semuanya. Dan Nasri juga yang lagi melintas di Pindrang. Selamat sore semuanya.

0: Si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Yang artinya, pada hari kiamat nanti, setiap jiwa mendapati segala amal kebaikan dihadapkan di mukanya, dan begitu juga amal kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin seandainya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal perbuatan mereka saat itu dari yang baik maupun yang buruk akan dihadirkan. Di saat itu kaum mukminin merasa kurang terhadap apa yang telah mereka lakukan bagi diri mereka berupa kebajikan, sedang orang-orang kafir merasa menyesal ketika perbuatan-perbuatan mereka dihadirkan, dan mereka berharap agar antara mereka dengan hari itu terdapat masa yang panjang.

0: seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pemimpin itu enggak jauh beda dengan imam. Jadi imam itu harus ngerti kondisi makmum. Jadi pemimpin harus ngerti kondisi rakyat. Jangan karena mentang-mentang imam menyiksa makmum. Salat maghrib baca surah Al-Waqi'ah. Rakaat pertama, rakaat kedua surah Ar-Rahman. Terakhir nak lo kemas sepajak kau di masjid eh. Magai, ya roy mangin dek tu sana mengerti. Magai, masa sepajak mengerti bagi pak ustaz.
1: Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Sampai dia biskan.
1: Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
0: Nyamas sedih pak. Semangat ki.
1: Amin.
0: Sesenama kadai mangi. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Alif lam mim.
0: Agana semamunge. Terakhir nama sepanjang. Salat maghrib itu kan enggak boleh panjang-panjang bacaannya, enggak boleh panjang-panjang rakaatnya. Nabi kalau salat maghrib mengerti kondisi makmum. Mekah Madinah kalau orang sholat gak pernah baca panjang-panjang ayat kalau sholat maghrib. Nabi kesukaannya kalau sholat maghrib apa?
1: Kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbin nas.
0: Tri kulu-kulu. Ngapain juga kita mau baca ayat-ayat panjang sampai makmum tersiksa? Si senna begitu habis bayangkan satu juz Alif Lam Mim terdiri 9 lembar. Pas salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Capu ni makmungi korodo. Assalamualaikum warahmatullahi. Capu toni korodo. Sisa-sisa di mami mondo. Ditanya sisa di magai ku mondo. Ya katin di kuncina masih ngide. Bagaimana tidak tinggal kalau dia pegang kuncinya masjid? Jadi sholat berjamaah enggak mesti harus panjang-panjang pak. Yang penting khusyuk. Coba kalau saya jadi imam di masjid saya.
1: Allahu Akbar. Inna atoinakal kautsar.
0: Satu ayat.
1: Fasholli li rabbika wanhar.
0: Dua ayat.
1: Inna shani'aka huwal abtar.
0: Tiga ayat. Begitu saya salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum pada tanya, Ustaz kenapa pendek sekali? Apa jawabku? Kan pendek tonja. Lebih baik pendek yang penting kena daripada panjang keterlaluan. Ini sholat jamaah dimuliakan oleh Allah. Ini sholat. Makanya tidak usah baca ayat-ayat panjang. Pak imamnya harus ngerti. Milih imam gak boleh cacat. Kenapa?
1: Kalau terlalu panjang bahaya.
0: Bahaya. Kenapa? Kebutuhan kita kan berbeda-beda.
1: Ada orang tua pensiunan. Tidak bisa lama-lama berdiri karena penyakit rematik. Ada ibu-ibu penyakitnya hipertensi, darahnya 190/500.
0: Jadi kalau sholat gak boleh panjang-panjang, pendek-pendek aja. Yang penting enak, nyambung. Pas selesai salam, zikir yang dibutuhkan, doa yang dibutuhkan, itu kebersamaan.
1: Ibu,
0: iya pak. Jangan lihat warna telurnya. Kok bisa? Di dalam masjid kan mengajarkan kita sholat. Dalam masjid kan mengajarkan kita kebersamaan. Di dalam masjid kan mengajarkan

Rekan kita persaudaraan, di dalam masjid ini tidak ada orang yang boleh nomor satu. Saya adik kuasa, saya penguasa. Enggak ada. Ini masjid miliknya Allah, rumahnya Allah. Siapa tamunya Allah? Ni gini gitu mas, apa aja dalam masjid? Tamunya itu Allah. Makanya Pak, kalau banyak orang menyumbang di masjid, pajok kai amala na tawe. Aja na tatar maning idui na tau di masjid. Makanya itu uangnya masjid tidak boleh disimpan selalu. Kan tidak jalan itu malnya orang. Kasih keluar kalau perlu, apa salahnya kita bayar imam? Apa salahnya kita bayar tukang azan? Tukang azan masjid Al-Markas itu gajinya 1 juta 1 bulan. Kenapa? Pak, menyematos itu sendiri yang kalingan aku. Mak bangi di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Papa ada kisah di Mekah. Padahal di pinderan jagi. Terbayang kita sholat di Masjidil Haram. Tambah lagi imamnya. Allahu

muadzin, enak toh. Karena tukang azannya, imamnya. Azan itu jangan pandang enteng. Bilal bin Rabat tukang azannya Nabi, duluan sendalnya masuk di surga daripada orangnya. Makanya bayar itu tukang azan, Pak. Bayar itu tukang azan, Ibu. Tidak apa-apa dibayar. Bilal saja budak dibeli, baru disuruh azan. Kenapa kita tidak mau bayar? Nah, bukan wanta, wanda jemaah. Kan enak toh sendirasa, apalagi kalau bulan puasa toh. Narekku masih pajak subuh. Engkamu pagi mati tidur di bola atas. Long barullahu akbar. Semangat kisah di lokama sepajang di masjid. Kenapa? Suaranya tukang azan. Naulitong ke lokama sepajang. Kalau suaranya bagus. Tapi kalau orang tua lobet. Lawak mal Allah akmal. Allah akmal Allah akmal. Bertanya lagi, ayalah calah. Kenapa begitu, Stas? Memang cuca. Bagaimana tidak cuca, tidak ada giginya. Nah itu kalau hayalah sholah, gigi atas dan gigi bawah ketemu, so hayalah sholah. Nah kalau tidak ada giginya, hayalah leh. Kan mesti diperhatikan ini. Tambah lagi imamnya, imam tua, orang tua lagi. Allah akmal. Deh, sujud tilawah ini sebentar, sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lillabil alamin. Engkena titip itu deh pada pajama sepajang. Tak boleh panjang-panjang. Lanjut. Lanjut. Terus. Terus. Menghina ini. Ini ustadz bukan tukang parkir. Terus-terus. Seluruh yang hadir dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak-bengkak betisnya, bengkak-bengkak kakinya. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, betapa tersiksanya engkau. Kau sholat terlalu berlebih-lebihan. Bagaimana tidak tersiksa? Nabi, Bu, sholatnya kalau sendiri-sendiri terkadang 4 juz. Satu rakaat. Satu juz itu terdiri 9 lembar. 9 tambah 9, 18. Tambah 9, 9 lagi. Bagaimana tidak bengkak betisnya? Bagaimana tidak bengkak lututnya? Sampai-sampai ada sahabat pernah mau coba-coba sholat dengan Nabi. Matetoni Nabi tambah sepajang. Tiba-tiba dia pegang pundaknya di belakang. Begitu dipegang pundaknya, sampainya 3 juz belum pidruku-ruku Nabi Muhammad. Akhirnya lari tuh sahabat. Bayangkan jamaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mesti harus perhatian kepada kita semua.

0: Selanjutnya salat itu mengajarkan kita kebersamaan. Salat mengajarkan kita persatuan. Di masjid ini tidak ada kelas nomor satu, enggak ada kelas VIP. Siapa saja di depan silakan, semua adalah tamu Allah. Makanya Nabi katakan, kullu ummatin linnasi wa adam wa adamin turab la fa'ala arbiin wa jambiin illa bittaqwa. Seluruh umat manusia, kata Nabi, berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan antara kulit putih dengan kulit hitam. Tidak ada perbedaan antara suku Bugis dengan suku Makassar. Tidak ada perbedaan antara orang Arab maupun bukan Arab. Illa bittaqwa, kecuali adalah takwamu. Dalam masjid Allah enggak pandang jabatanmu. Di dalam masjid Allah enggak pandang hartamu. Di dalam masjid Allah enggak pandang keturunanmu. Apa yang Allah lihat? Inna akramakum indallahi atqakum.
1: Enggak ada yang pantas untuk disombongkan.
0: Apa yang pantas untuk disombongkan? Harta. Harta itu titipan. Apa? Jabatan. Jabatan itu titipan. Yang namanya titipan, kapan Allah mau ambil, apa daya kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Hari ini manusia kami putar, kata Allah. Ada saatnya kamu dilahirkan, pasti ada masanya kau akan dimatikan oleh Allah. Ada saatnya kau dilantik dari jabatanmu, kata Allah. Ada masanya kau akan diturunkan dari jabatanmu, kata Allah. Kenapa bisa? Watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Dititip oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anu dititip ji ibu, anu dititip ji bapak, yang namanya titipan.
1: Kata Allah, wahai Ustadz Amri, aku titipkan jabatan da'i ini kepada kamu. Aku titipkan jabatan Ustadz ini kepada kamu. Saya kasih kamu gelar Ustadz. Saya titip kepada kamu gelar Ustadz. Jaga baik-baik Ustadz itu. Sebelum saya datang memerintahkan kepada malaikat untuk kau pertanggungjawabkan Ustadzmu itu.
0: Kan titipan. Semua titipan. Suami titipan, istri titipan, anak titipan, jabatan titipan, pakaian cicilan. Jadi yang namanya titipan, gak ada yang pantas untuk disombongkan ibu. Tidak ada yang pantas untuk disombongkan bapak.
1: Alhaku muttakathur hatta zurtumul makhabir.
0: Yang diinginkan di sini adalah bentuk kebersamaan kita, bentuk persaudaraan kita. Apa contohnya? Kita ikut imam, sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Kita sama-sama menggunakan bacaan yang sama. Kita sama-sama menggunakan gerakan yang sama. Kok bisa? Kebersamaan kita insya Allah aman. Ustadz, saya suka pakai baju warna merah. Tidak apa-apa pakai baju warna merah. Silakan kamu bawa baju warna merah. Yang suka pakai telur warna merah, tidak apa-apa pakai telur warna merah. Ustadz, saya suka telur warna kuning. Tidak apa-apa telur warna kuning. Masuk masjid aja. Ustaz, saya suka telur warna hijau. Tidak apa-apa telur warna hijau. Ustaz, saya suka telur warna biru. Tidak apa-apa telur warna biru. Yang diinginkan kebersamaan, coy. Yang cinta telur warna kuning lewat sana, yang cinta telur warna merah lewat sana, yang cinta telur warna hijau lewat sana. Sebentar di ujung masjid, mari kita berpegang-pegang tangan. Satu nusa, satu bangsa. Itulah Islam. Coba kalau kita terjadi perbedaan pendapat, kapan kita bisa menyelesaikan ini umat kalau kita selalu berbeda pendapat? Di sana kunut, di sini tidak kunut. Di sana membesarkan basmalahnya, di situ mengecilkan basmalahnya. Gimana Islam bisa jaya? Gimana Islam bisa selesai? Perbedaan kecil dibesar-besarkan. Bukan itu yang diinginkan. Tapi bagaimana caranya supaya kebersamaan ini bisa baik? Kita menyembah Tuhan yang sama. Coba deh kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam kebetulan orang Arab, buat takbir pakai bahasa Arab.
1: Allahu Akbar.
0: Datang orang Indonesia.

0: Indonesia, orang Indonesia buang takbir pakai bahasa Indonesia. Jadi makmum, Tuhan Maha Besar. Datang lagi orang Bugis buang takbir pakai bahasa Bugis. Jadi makmum, oh puang ata'ala lopo. Datang lagi orang Makassar buang takbir pakai bahasa Makassar. Jadi makmum, oh kareng ata'ala lompo. Datang lagi orang Jawa yang ngomong Jawa, bahasa Jawa buang takbir. Gusti Allah nang gadang. Datang lagi orang Cina buang takbir. Jadi makmum takbir pakai bahasa Cina. Hanci panci Allah. Datang lagi orang Inggris buang takbir pakai bahasa Inggris. In the kitchens, be names of Allah. Ini solat model apa? Malaikat enggak boleh menilai. Kenapa? Enggak ada kebersamaan. Tidak ada kekompakan. Tidak ada persatuan. Makanya peranan penting adalah imam. Bu, Pak. Kalau kita pikir-pikir hidup kita ini kan bukan semakin hari semakin panjang. Justru hidup kita ini kan semakin hari semakin umur kita berkurang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur saya ini kan meninggal 63 tahun. Kalau umatku cinta kepada saya, sayang kepada saya, umur yang dikasih oleh Allah pasti 63 tahun mesti harus mati. Kalau ikut Nabi 63 tahun mesti harus mati. Yang sekarang sudah berumur 62 tahun 11 bulan. Satu bulan lagi. Ya syukur-syukur kalau dapat bonus. Apa yang dipertahankan? Amal ibadah. Iya narodona ko lisu kimas sepayang, pura kimas sepayang, ajaklah lo gati lisu di bolata. Jangan terlalu cepat tinggalkan sajadah. Pak tajengi malaikat Eden angkali ngemila doata. Tunggu dulu itu malaikat. Jangan sampai ada malaikat terlambat datang. Tidak apa-apa jitu panjang-panjang zikir ta. Tidak apa-apa jitu panjang-panjang taubat ta. Tidak apa-apa. Kenapa? Zikir dan taubat itu adalah bagian rangkaian dari ibadah. Siapa yang bertobat bersungguh-sungguh di hadapan Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka itulah yang dicintai oleh Allah. Makanya sesudah solat dianjurkan untuk beristighfar. Sebab kenapa? Dosa-dosa kita ini luar biasa banyaknya. Lisan kita, mata kita, telinga kita, semua adalah mengambil unsur dosa. Maka dianjurkan untuk beristighfar karena dosa kita mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Apa buktinya Ustaz? Kita lihat baik-baik dosa tak. Mulai dari hutang Kalimantan, turun ke Mataram. Dari Mataram turun ke Toli-Toli. Dari Toli-Toli turun ke Goa. Dari Goa turun ke Sumbawa. Dari Sumbawa turun ke Bau-Bau. Dari Bau-Bau turun ke NTT. Dari NTT turun ke pusat Jakarta. Dari pusat Jakarta turun Maluku dan sekitarnya. Dosa mana roda Pak Dedi sengi? Ada dosanya telinga. Ada dosanya mata. Ada dosanya mulut. Kata Nabi, dosa yang paling berbahaya yang menyebabkan kita tersiksa dua cara. Pertama siksaan fit dunia, yang kedua adalah siksaan akhirat. Dosa yang mana itu? Lidah. Lidah itu kata Nabi tidak bertulang. Kata Al-Ihya Ulumuddin, lidah itu tidak bertulang. Lidah itu tidak bertulang. Oleh karena lidah itu tidak bertulang, berbahaya. Semua yang tidak bertulang, berbahaya.
1: Mata tidak bertulang, telinga tidak bertulang, lidah tidak bertulang.
0: Ada lagi yang tidak bertulang. Seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanya setiap solat kenapa dianjurkan untuk beristighfar, dianjurkan untuk mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah konsekuensinya solat. Jangan pernah meninggalkan solat. Karena akhlak yang terakhir dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya enggak pernah putus. Di mana jin Nabi Bu satu kali sholat dalam keadaan tertidur, waktunya sakit. Makanya dianjurkan ke sholat.

Laki-laki itu tolong sholat berjamaah di masjid. Ini masjid Nurul Kudus. Kalau sebesar begini tidak ada penghuninya, baru berlomba-lomba dicarikan dana, terus pembangunan, terus dana, terus pembangunan. Ini kan dituntut. Buat apa masjid sebesar-besar dibangunkan tapi tidak ada penghuninya? Ibu bapak dimuliakan oleh Allah, ini masjid. Makanya laki-laki itu dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Tempat sholatnya laki-laki bukan di rumah. Tempat sholatnya laki-laki adalah di masjid berjamaah. Karena sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat digandakan oleh Allah. Kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya berjalan kaki menuju ke masjid Nurul Kudus, dari tiap-tiap langkahnya dosanya dihapus oleh Allah. Jadi kalau tinggal di rumahnya bapak yang saya tinggali tadi itu anggota dewan, jalan kaki ke pergi sini, hitung bilang kata 1, 2, 3, 100 langkah tak, 100 dosa tak dihapus oleh Allah. Jadi kalau mau banyak-banyak dihapus, kelilingi dulu masjid. Itu baru melangkah. Jadi enggak ada alasan untuk meninggalkan sholat, Pak. Apa alasan tak? Ustaz, iya deh nak kalau masuk aja, Pak. Iya masuk gini. Nah, demi Allah, berbicara masalah tentang persoalan kekayaan, belum ada yang mengalahkan kekayaannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa kekayaannya Nabi Sulaiman? Istananya dikelilingi oleh emas, berlian dan permata. Contohi akhlak Nabi, ibadah. Tapi Nabi Sulaiman enggak pernah putus ibadahnya. Ustaz, saya enggak sholat karena saya sakit. Demi Allah, berbicara masalah tentang persoalan penyakit, Nabi Ayyub alaihi salam sekujur dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh ulat. Mega ulat nah. Mungkin nama tamri culin nama masuk di matanya. Keluar ulat, tapi Nabi Ayyub berdoa, "Ya Allah ya Rabbi ya Rahman, ketika Engkau memberikan ujian penyakit kepada saya, jangan Engkau berikan ulat di lidah saya, jangan Engkau berikan ulat di hati saya, jangan sampai lisan saya, hati saya dipenuhi dengan banyak ulat. Apa yang saya gunakan berzikir kepada kamu?" Nabi Ayyub sholat, Nabi Ayyub sakit, tapi enggak pernah putus ibadahnya. Apalagi alasan tak? Ustaz, iya deh nak lemas sepaja payah malasan nak. Lebih tolong itu. Ustaz, saya enggak mau sholat karena saya sudah miskin, terlanjur mi. Ini orang bodoh ini pikirannya. Sudah miskin, jelek, hidup, sombong, mati lalu. Coba, justru semakin miskin ki ibu, semakin sombong. Salah. Semakin miskin semakin beribadah. Karena ada orang kaya di dunia, miskin di akhirat. Ada orang miskin di akhirat, kaya di dunia. Biar miskin bagaimana ki ibu, kalau perasaan tak sama suami tak bahagia, namu balik rako. Biar ikan kering kita tumis-tumis, kalau kita bahagia rumah tangga tak, insya Allah ikan kering yang ditumis itu rasanya berubah menjadi ikan kering tonji, pore-pore na ayam. Seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Nabi Isa alaihi salam adalah nabi yang paling termiskin. Miskinnya Nabi Isa apa? Bajunya, Bu, dengan celananya dia bawa mati menghadap kepada Allah. Tapi Nabi Isa enggak pernah sombong, tetap beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada yang pantas untuk disombongkan. Beribadah ki Pak Ir nak bintang kena mati dan nak putus sepayana. Ini diperhatikan, jemaah dimuliakan oleh Allah. Itu bagi laki-laki. Perempuan, ia rumah kunrai nasa nak bita. Sebenarnya rumah kunrai deh, dek mah diwajibkan ini mas sepaja perlu di masih gie. Sebenarnya, karena dulu ada paham yang mengatakan ini belum benar juga hadisnya, masih diteliti. Ada dulu pernah terjadi seorang perempuan pergi sholat di masjid tapi diculik. Itu di zaman Nabi. Itu kan dulu. Itu di Arab. Sekarang kan ibu tinggal di Pinrang. Jadi ibu orang-orang tua yang umur 80 tahun, 60 tahun itu, lo kan masih pajak di masjid. Kalau ada ibu-ibu umur 80 tahun pergi sembahyang di masjid baru diculik dengan anak muda buta warna itu.

Makanya jamaah dimuliakan oleh Allah, pergi sholat, apalagi kalau ibu haji. Iya, maka sholat-sholat haji makunda. Istighfar memang mak ibu. Yang paling banyak itu merusak hajinya, itu bahaya rata-rata perempuan. Berangkat ke tanah suci bukan menjaga hajinya, tapi justru status sosialnya. Pergi ke dongo tanah suci supaya kalau pulang ki tidak cuci piring maki kalau ada pengantin. Ya bu toh, bayangkan ibu dia jual rumahnya, berangkat ke tanah suci, pulang dari tanah suci pasang sifat kesombongannya. Pak nak ke kabuting alena nak kena soting. Bayangkan ada yang pergi tanah suci, pulang dari tanah suci he, cipu-cipu nah, melengket di sini rambutnya sedikit seperti rambutnya uping-iping. Baru dia piram-piram lagi sedikit. Ini namanya haji poni-poni. Haji itu ibu bukan di sini, tapi haji itu di sini. Ini kalau ONA plus 80-70 juta uang yang kita pakai bisa makin dipanggil haji. Tapi apa aplikasinya? Orang disebut haji tapi akhlaknya tidak berakhlak haji. Seharusnya nak kau engkau botting di sedek bolata. Nah lo kaki mak dawa-dawa lo di bolana botting hede. Persis kita potong-potong daging. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak dampengak kak di Pak Mak Bani di masigi hede. Ibu kalau tinggalkan tempat itu pada saat potong-potong daging, nah cerita mana kita wah. Tapi cerita makan jak mua. Kanjana ro haji anu haji besek mana? Kanjana ro haji besek mage. Waktu nadin di loka di Mekah, maka tu si sama sepayang sesena lisu pula di Mekah. Masya Allah, dek nana putui ro waktu itu kan bagus. Ini datang anaknya, Umi, pura ni mas sepayang asar, depa nak, depi butingi. Bayangkan, masuk 4:30, Umi tidak sembahyang asar pagi, belum pina. Kenapa? Tidak dapat kita apa nak bawa pengantin nanti. Sampai maghrib, tak bin. Dia nama sepanjang asar, haji baru ini, baru 1 bulan pulang dari tanah suci. Dia nama sepanjang asar, masuk solat maghrib, nak jamak ki solat asar pergi di maghrib. Di mana kita apa ibu? Nah di situ onji tawab di tempat pengantin ah. Di situ onji tawab, di situ onji keliling. Yang dimaksud dengan menjamak sholat itu orang musafir ketika melakukan perjalanan jauh. Ini di situ tonjok keliling-keliling angka daging. Baru dia pergi jamak sholatnya. Ustaz, bisa enggak sholat asar maghrib bisa saya gabung? Karena sebentar pestanya mi. Ditanya kenapa enggak sholat? Mengerti gitu Tuhan kalau sibuk di rumah pengantinnya. Apa ibu? Semua jadwal waktu sholat itu sudah ditulis. Apa kata Allah?

kata Allah, laki-laki dan perempuan kata Allah, mau ku tak, waktunya telah ditentukan oleh Allah. Tapi ibu-ibu rata-rata dia rubah ayatnya. Apa bunyinya Ustaz? Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bagaimana Allah mau dengarkan doanya? Tambah lagi sedekahnya, tapi bersedekah sombong. Bersedekahnya mau dipuji, bersedekahnya karena ria. Dia kumpulkan orang mau adakan maulid, saya yang bersedekah, tapi atas namaku di depan. Sombong itu ibu. Menyumbang di masjid disebut-sebut namanya, itu sombong, bahaya itu bu. Sifat yang paling berbahaya di dalam hati kita ini adalah sombong. Inilah yang menghancurkan pahala haji kita. Inilah yang menghancurkan pahala sholat kita. Kenapa? Memiliki sifat kesombongan. Apalagi kalau bulan puasa, menyumbang di masjid besar-besaran sumbangan. Nasib protokol ini. Daftar nama-nama yang menyumbang pada malam tarawih kelima. Satu, Ibu Haja Leila. Ada orangnya? Kalau ada aku ganti Haji Maimuna. Besar sumbangannya 5

Semua satu kecamatan dengarkan sumbangannya Haji Lela. Akhirnya marah musuhnya Haji Maimunah. Lo kan apa dah protokol eh? Saga sumbangan tu matama 500 puang haji. Ia parek ku 2 juta. Lopu-lopu sak danu. Sesenda maka dan protokol eh? Penyumbang kedua dari Ibu Haja Maimunah yang menurut keterangan baku bombe dengan Haji Lela. Besar sumbangannya 2 juta rupiah. Dia kasih begini Haji Lela. Itani rodo. Itani kok tania iya dek natu najaji masih jimu. Sombol lagi toh? Sombol lagi toh? Hilal lagi pahalanya sholat. Hilal lagi pahalanya sedekah. Karena sekarang orang berlomba-lomba bersedekah bukan karena ajang keikhlasan, tapi orang berlomba-lomba bersedekah karena ajang persaingan. Dek nani lo disaingi sumbangannya. Ini bahaya ini bu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah memiliki sifat kesombongan di dalam hatinya sebesar dan sekecil biji zarrah, demi Allah semua amalan-amalannya diruntuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Capu ilisena marata. Kenapa? Pak sombong sekali ki, riak sekali ki. Jadi bapak diperhatikan baik-baik ini. Bersedekah itu tidak dilihat nilai besarnya, tapi ikhlasnya. Sama dengan orang berangkat haji. Ada orang ibu berangkat ke tanah suci tidak mau kalau tidak dipanggil haji. Mahalnya ini kubayar, kenapa ku tidak panggil haji kak? Kenapa ke ibu mungkin dipanggil haji? Di Mekah orang di atas tidak pernah disebutkan Haji Muhammad, Haji Muhammad. Tidak pernah ada sebutan itu. Karena terlalu bangga dengan kebanggaan haji kita yang kita miliki bu. Makanya yang berangkat haji itu tidak sembarang orang. Ada 7. Pertama ada dikatakan Haji Basri. Siapa itu Haji Basri? Haji bayar sendiri. Yang kedua ada dikatakan Haji Abidin. Siapa itu Haji Abidin? Haji atas biaya dinas. Ada yang berangkat pakai Haji Kosasi. Siapa itu Haji Kosasi? Haji karena ongkos dikasih. Ada yang berangkat pakai Haji Abu Bakar. Nah, ini Haji Partai ini. Apa itu Haji Abu Bakar? Haji atas budi baik Golkar. Ada orang berangkat ibadah haji pakai Haji Mansur. Wah, ini paling banyak Haji Mansur. Mulai dari Maros, Pangkep, Baru sampai dengan Pare-Pare. Haji Mansur itu artinya haji halaman kena gusur. Yang paling banyak hajinya adalah Haji Tomat. Apa itu Haji Tomat? Pergi tobat, pulang kumat lagi. Yang terakhir yang ada di handphone itu beredar ceramah saya, Haji Colli. Aha. Seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah, haji dan nama sepanjang pergi main domi pasang songko hajinya, asan sudah dikumandangkan masih tinggal main domino. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman, naka sholat-sholat ya hajina. Padahal waktunya di Arafah batin materi, kacina pun kata lah deh, dah kacik. Oh di Arafah materi teritongan ini di Arafah. Batin nak dempet mana nih? Oh pun kata lah, wah biar mana ini dosa-dosa aku, dosa-dosa na timuku, dosa-dosa na mataku, dosa-dosa na culiku, wah biar mana ini? Bismillahi Allahu Akbar. Sudah dia buang sifat-sifat setannya, tapi pulang kembali setan-setanan. Suami istri berangkat ke tanah suci melempar sangin emosi baku lempar-lempar. Ada orang berangkat ibadah haji begitu melempar kembali batunya. Begitu melempar kembali batunya. Bahkan dia kasih lempar semua sendalnya. Diniat ditanya, kenapa begitu cara tak melempar? Nah bilang kan Ustaz Tunji bilang, yang dilempar bedeng itu setan. Makanya ku lempar gitu setan. Akhirnya setan marah. Dia tulis di situ, dilarang melempar sesama setan. Diperhatikan jamaah dimuliakan oleh Allah. Makanya berangkat ibadah haji perbaiki ibu. Haji itu bukan karena status kesombongan, tapi haji itu perlu dijaga. Ini pulang haji deh, napasang anting-antinna 6 kilo. Tambah dengan kalungnya, tambah gelangnya. Akhirnya pergi di pengantin mata aneh sedih dengan unang.

Kenapa begini jalannya? Karena ulawenna mata neuk gang walerna. Akhirnya dirampok. Kenapa bisa? Karena terlalu dipamer kekayaan ta ibu. Disimpan itu kekayaan bukan untuk dipamerkan. Kalau memang banyak rezeki ta, banyak uang ta, banyak harta ta, sedekahki. Itulah fabi ayyi ala irabbikumatu kadziban. Banyak yang Allah berikan rezeki kepada kita, yang mana kita dustai. Allah memberikan rezeki kepada kita tidak pernah hitung-hitungan. Makanya kasih keluar sedekah kita. Karena belum ada orang yang jatuh bangkrut gara-gara bersedekah. Belum ada orang yang jatuh miskin gara-gara bersedekah. Justru semakin banyak sedekah kita keluarkan, semakin Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan rezeki itu kepada kita. Karena ada dua orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Yang pertama yang bagus sedekahnya. Yang kedua adalah memperbanyak silaturahminya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk ya Rasul dia sepanjangnya. Pada celalu sepajata. Pak ya roh pamulana na pedaki na pedaki ya roh malaikat mungkar wa nakiru. Apa itu? Salat. Ya hitimu ta ibu. Cau nih. Cau nih bu. Iya cau nak. Ibu. Ibu. Ini lidah, biar bagaimana hebatnya bicara, pandai bersandiwara, narekongkan ini di awa, di kubur, di matu, sudah, ini mulut sudah dikunci rapat-rapat oleh Allah. Aga nasib wa ta'ala.

kau sayangi, dikunci rapat-rapat oleh Allah, bersaksilah kedua tangan dan kakimu. Apa yang dikerjakan tangan tak di dunia, apa yang dikerjakan kaki tak di dunia, semua akan berbicara di hadapan Allah. Mak bicara mana ini limata, mak bicara aja tak. Kalau ada orang bagus caranya, ambil air wudu, makan jak majenena, makan jak ketika dia buang takbirnya, begitu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, merap buka, siapa Tuhanmu? Tangannya menjawab, Allahu Akbar. Begitu giliran ditanya, siapa Nabimu? Mak bicara ajena.

0: wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah.
1: Aganas malaikat mungkar nakir dalam kubur, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, di alam kubur ini, ya Allah, ada orang baru-baru meninggal, ya Allah. Ketika saya tanya, marabbuka, siapa Tuhanmu, mak bicara di mana? Aganaseng, Allahu Akbar. Berkata Allah di atas ars, kalau begitu malaikat mungkar dan nakir yang meninggal di alam kubur itu adalah hamba-Ku yang soleh, hamba-Ku yang soleha. Jadikan kematiannya mati dalam keadaan khusnul khatimah, tempatkan satu tempat yang bernama Iliyin dan tidurkan dia beralaskan kenikmatan di dalam surga Jannatun Firdaus.
0: Ya rukanja dan aku makanja sepayata, tapi siapa yang beres partainya? Begitu mati, hei caleg,
1: marabbuka, siapa Tuhanmu?
0: Maka de caleg ede, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Aganas malaikat mungkar nakir dalam kubur, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, di alam kubur ada orang baru meninggal, ya Allah.
0: Seorang calon legislatif.
1: Mati saya tanya, marabbuka, siapa Tuhanmu?
0: Nasik ketuhanan bedeng yang Maha Esa.
1: Nasik ketuhanan bedeng yang Maha Esa.

Hah? Iya, hampir lagi 5 menit. Saya besok pagi-pagi jam 7 harus berangkat ke Bombana. Di Bombana selama 8 hari lanjutkan perjalanan ke Kalimantan. Dari Kalimantan lanjut ke Sorong, Sorong lanjut ke Nunukan. Dari Nunukan sampai ke Batam, Batam pulang ke Makassar, lanjutkan lagi ke Kolaka. Dari Kolaka kembali ke KTT. Luar biasa. Itulah ustadz pekerjaannya. Kalau saya ustadznya Ustadz Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Kan ada orang bilang, bisanya itu no dapat ceramah di Ustaz Amri. Nah itu Ustaz Amri susah sekali didapat. Siapa bilang? Tidak susah itu dicari Ustaz Amri. Tidak susah. Ini jadwal yang masuk di Pindrang ini mulai bulan 11 tahun 2009. Lamanya. Baru ada orang-orang dari Malaysia mau rubah. Ustaz, saya itu tanggal 26. Pore-pore no. Saya ceramah di sini diundang bukan sebagai seorang tamu. Tapi saya diundang di sini sebagai seorang anak. Kalau ibu tua dari saya berarti saya nata. Karena memang saya lahirnya masih muda. Umur baru 26 tahun. Jomblo lagi. Promosi nih ya. Tidak mau itu pergi ceramah Ustaz Amri kalau rumah kecil. Kenapa? Pak Bicuto gari amplop. Nah, siapa bilang? Saya dengan pengurus panitia di sini tidak pernah transaksi masalah amplop. Saya paling tersinggung kalau mau ceramah dibicarakan masalah amplop. Banyak yang fitnah-fitnah Ustadz Amri. Katanya tidak mau pergi ceramah kalau masjid kecil karena kecil juga amplopnya. Ingat Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Demi Allah, saya ceramah bukan amplopnya ku cari, tapi isinya. Kata biasa minta-minta kak, garuna pakai Ustaz Amri. Kok dita dia apa? Pade ro, ini bukan ro bu, ini namanya rocel, rocelana hehe. Dari depan memang ro, tapi di belakang celana, makanya dinamakan rocel, rocelana. Kak jangan lagi sembarang lihat-lihat ibu, kalau saya ceramah ini mulia ini jangan lagi perhatikan nih. Seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir. Jangan selalu menebarkan fitnah. Apa ibu lihat-lihat? Jangan selalu menebarkan isu. Jangan selalu mencaci maki sesama orang Islam. Jangan membenci para ulama. Jangan membenci para kiai. Jangan membenci para ustaz. Apa dampaknya? Kalau ada orang diceramai ibu, apalagi anak muda, gadis, datang seorang ustadz memberikan ceramah, wahai gadis-gadis, jaga auratmu karena rasulmu itu pemalu, sifat nabimu pemalu. Hai kau perempuan-perempuan, jaga auratmu. Auratnya disuruh jaga, si perempuannya marah. Apa katanya? Ustadz, yang berzinakan gua, yang hamilkan gua, yang aborsikan gua, yang mabukkan gua, yang judikan gua, kok ustaz repot amat? Apa jawab saya? Emang benar, yang berzina Allah, yang hamil juga Allah, yang aborsi juga Allah, yang minum juga Allah, yang mabuk juga Allah. Tapi kalau Allah murka, bukan cuma Allah yang kena, tapi ustaz juga gitu loh. Apa contohnya? Lihat tsunami di Aceh. Siapa yang tidak kenal Aceh? Aceh itu terkenal dengan Serambi Mekah. Ustadznya, kiainya, ulamanya banyak. Tapi itulah Aceh yang terkenal hanya nama Serambi Mekah. Kenapa Allah turunkan tsunami di sana? Ada apa di Aceh? Padahal Serambi Mekah. Belum selesai Allah pura-purandakan Aceh, muncul lagi Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Siapa yang tidak kenal tanah Jawa yang kaya dengan ulamanya, yang kaya dengan ustadznya, yang kaya dengan pondok pesantrennya? Tapi itulah Allah, tidak memandang ulama, ustadz, kiai, pesantren, mondok dia, semua akan dihancurkan oleh Allah. Belum selesai terselai-selaikan

Lumpur lapindo, muncul lagi gempa yang berkekuatan besar. Di mana? Di Padang, tanah kelahirannya Bunia Hamkah. Ustadz, ulama yang paling terkenal Bunia Hamkah. Kenapa Allah turunkan bencana? Kenapa Allah turunkan musibah? Kenapa Allah turunkan berbagai macam azab? Kenapa? Karena mereka tidak mau lagi beriman kepada Tuhannya. Padahal Allah berkata dalam surah Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ar." Jika seandainya penduduk Pinrang ini mau beriman kepada Allah, jika seandainya penduduk Pinrang ini mau bertakwa kepada Allah, taat kepada pemimpinnya, lafatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ar. Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Yang penting mau beriman, taat kepada pemimpinnya, taat kepada para alim ulamanya. Kalau ada seorang ustadz, seorang para alim ulama, lalu memberikan ceramah, semua memusuhi ulama, tunggu bencana akan datang menimpa kita. Syukur kepada Allah. Di kampung kita di Kabupaten Pinrang ini, Sulawesi Selatan, Allah belum memperlihatkan bencana di hadapan kita. Allah belum memperlihatkan azab kepada kita. Kok bisa Ustaz? Karena di ulama kita Sulawesi Selatan masih ada doanya seorang ulama kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah belum mendatangkan musibah kepada kita. Berarti bersyukur karena doa para ulama dan ustaz kita sampai bendungan azab itu tidak jadi menimpa kepada kita. Yang penting masih ada orang yang beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang mau beriman, maka sesungguhnya hari ini Allah akan memporak-porandakan isi bumi ini. Yang penting mereka tidak akan beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, kami sadar jamaah dimuliakan oleh Allah, dengan kedatangan kita di tempat ini sebagai jadi kita jadikan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai momentum. Jangan dijadikan sebagai maulid, sebagai kegiatan seremonial saja, tidak. Dengan maksud kedatangan kita di sini adalah kebersamaan kita membentuk kantong-kantong panitia. Ada yang membentuk masalah tentang telurnya, bagaimana mencari ustadznya, bagaimana membentuk kepanitiaannya. Tidak dipandang siapa yang paling hebat, yang penting kebersamaan kita, persaudaraan kita, persatuan kita. Insya Allah persis ibarat sholat yang kita kerjakan berjamaah sehari semalam. Mudah-mudahan insya Allah di dalam ceramah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat kepada kita semua, sehingga peringatan Maulid ini sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memperlihatkan bahwa di hari ila yaumil akhir nanti kitalah yang betul-betul termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mencintai beliau. Olehnya itu, sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah malu mengadu kepada Allah, jangan pernah malu menyampaikan masalah kita kepada Allah. Ini adalah rumah Allah, kita adalah tamunya Allah. Silahkan yang bersenda angkat kedua tangan kita sebelum kita tinggalkan masjid ini, karena di lahir kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan Maulid itu terdapat terbuka pintu-pintu surga bagi orang yang betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat kedua tangan kita, jangan pernah malu kepada Allah Subhanahu wa taala.

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan la'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'ul mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azzim bihi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, pada malam hari ini, Ya Allah, kami mengangkat kedua tangan kami, Ya Allah, bersembah sujud di hadapan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sampaikan kecintaan kami kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan bentuk salawat kami kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, kumpulkan kami di ila yaumil akhirmu, Ya Allah, bersama Nabi-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, Ya Allah, baik dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, Ya Allah. Dosa lisan-lisan kami, dosa pandangan-pandangan kami, Ya Allah, pendengaran-pendengaran kami yang menyebabkan kami terhitam dan dinodai dengan begitu banyak kemaksiatan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berikanlah kenikmatan di kampung kami, Ya Allah. Berilah kenikmatan di Kabupaten Pindrang ini, Ya Allah, kenikmatan yang panjang. Jadikan kami sebagai seorang hamba yang senantiasa mensyukuri dari segala setiap nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, jaga persaudaraan kami, Ya Allah. Jaga persatuan kami, Ya Allah. Buatlah hati kami agar kami senantiasa mengingat-ingat akan kebesaran-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami yakin dan kami sadar, Ya Allah, begitu banyak dosa-dosa yang telah kami perbuat, Ya Allah. Kami mengangkat kedua tangan kami dengan penuh rasa penyesalan yang mendalam, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, terimalah segala amal ibadah yang telah kami lakukan, Ya Allah. Dan hilangkanlah semua sifat-sifat kesombongan yang ada di dalam hati kami, Ya Allah. Sifat-sifat riya kami, Ya Allah. Sifat-sifat iri hati kami, Ya Allah. Sifat-sifat kesombongan kami, Ya Allah. Hal ini akan menyebabkan segala amal ibadah kami hancur, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, hanya kepada-Mu, Ya Allah, kami menyembah dan hanya kepada-Mu, Ya Allah, kami memohon pertolongan. Kami hadir dalam majlis ini, Ya Allah, karena ridha-Mu. Kami hadir dalam tempat ini, Ya Allah, karena rahmat-Mu. Turunkan malaikat-Mu sebagai saksi.

kami dapati dan telah kami lalui, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Sempurnakanlah amal ibadah yang telah kami lakukan, ya Allah. Dan perlihatkan kepada kami, ya Allah, kebenaran jika memang itu benar, ya Allah. Dan jauhkan kepada kami kebatilan jika memang itu batil, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Anugerahkanlah rahmat pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, yang hadir di tempat ini, ya Allah. Panjangkan umur pemimpin-pemimpin kami yang hadir di tempat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Kami semua yang hadir dalam majlis ini, ya Allah. Kuatkan akidah kami, ya Allah. Kuatkan akidah kami, ya Allah. Kuatkan akidah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Al-ijabah doa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Orang tua kami, ya Allah, sering kami

Kami berdosa kepada kedua orang tua kami. Kami tidak pernah menyadari dosa yang telah kami lakukan kepada kedua orang tua kami. Kami sadar, ya Allah, orang tua kami yang senantiasa membesarkan kami. Kami bisa merasakan kesuksesan ini, ya Allah. Kami mampu menjadi orang kaya. Kami mampu menjadi orang yang bisa. Kami sadar ini adalah doa daripada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, jika sekiranya orang tua kami telah berhadap di hadapan-Mu, ya Allah, tidak ada ucapan yang kami kirimkan dan kami haturkan kepada kedua orang tua kami melainkan suratul Al-Fatihah ini sebagai penolong untuknya, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kedua orang tua kami, ya Allah. Selamatkanlah kedua orang tua kami, ya Allah. Selamatkanlah kedua orang tua kami. Engkau telah mengambil beradab di hadapan-Mu, jadikan kematiannya mati dalam keadaan khusnul khotimah. Kami hadir dalam peringatan maulid ini, ya Allah, turut mendoakan kepada kedua orang tua kami. Jika sekiranya orang tua kami masih hidup, ya Allah, berikan kekuatan, berikan kesehatan, ya Allah. Jauhkan segala penyakit-penyakit yang berat di hadapannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami semua yang hadir dalam majlis ini, ya Allah, himpun kami, ya Allah.

Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Mauludun Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hikmah maulid yang kami sampaikan pada malam hari ini. Jika sekiranya di dalam ceramah kami terdapat kata-kata yang menyinggung perasaan bapak dan ibu sekalian, maafkan Ustadz Amri. Ustadz Amri juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan. Tapi jika sekiranya di dalam ceramah Ustadz Amri ada kesempurnaan yang bisa diterima oleh

akal sehat kita sempurnakan kalimat itu, karena sesungguhnya kesempurnaan satu-satunya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ustaz Amri mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan LKMD, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pindrang dan sekitarnya.

Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang pun akan dibalas sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan salah satu pokok penting dari ajaran Islam. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i rahimahumallah mengatakan bahwa hadis ini mengandung sepertiga ilmu. Hal ini karena perbuatan manusia itu dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sedangkan niat adalah salah satu bagian di antara tiga bagian tersebut. Hadis ini juga menjelaskan bahwa seluruh amalan syar'i tidak dianggap sebagai suatu amalan jika tidak disertai dengan niat. Sehingga semua perbuatan yang disyariatkan Islam membutuhkan adanya niat. Semua perkataan dan perbuatan setiap mukmin tidak sah dan tidak diterima tanpa adanya niat. Karena niat adalah dasar dan ukuran bagi semua perbuatan dan perkataan serta pahala seseorang yang mengerjakan suatu amal perbuatan pun disesuaikan dengan niatnya, dan ia juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
7: akhirnya hati-hati. Kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
2: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tangerang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Inilah program Susia News Lintas Daerah. Dan bahagia sekali rasanya di kesempatan hari ini dapat hadir kembali untuk Anda menyajikan serangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Taparan. Untuk jumpa kita di hari ini Kamis 1 Oktober 2026 dan ya, Sobat Insan Susia, seperti biasa sebelum memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan menghadirkan rangkaian informasi yang telah saya siapkan untuk Anda. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Pindrang siapkan bantuan air bersih untuk warga terdampak kemarau. P3 Pindrang targetkan 5 kursi DPRD, pengurus DPC 2026-2031 resmi dilantik. 15 tahun penjara menanti pemuda Pindrang usai ketahuan setubuhi pacarnya yang masih di bawah umur. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, kali ini terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pengurus daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI Kabupaten Pinrang menanggapi wacana Sulawesi Merdeka yang sebelumnya disampaikan aktivis KAHMI Kota Parepare Ar-Rahman Saleh. Wacana tersebut mencuat dalam diskusi publik bertema partai politik dan masa depan otonomi daerah di ruang terbuka belakang kopi aspirasi Jalan Petarani, Kelurahan Sindrijala, Kecamatan Panakukang, Makassar. Ar-Rahman Saleh sebagai Presidium KAHMI Sulsel menggulirkan gagasan tersebut dalam forum diskusi yang membahas persoalan politik dan masa depan otonomi daerah. Menanggapi wacana itu, Wakil Ketua KAHMI Pinrang Amri Manangkasi mengatakan gagasan mengenai Sulawesi Merdeka perlu ditempatkan terlebih dahulu sebagai sebuah ide atau bahan diskusi. Menurut Amri, terdapat perbedaan antara membicarakan sebuah gagasan dalam ruang diskusi dengan menjalankan sebuah gerakan. Perdebatan mengenai bentuk dan konsep negara bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Ia mencontohkan perdebatan mengenai konsep negara federal dan republik yang pernah muncul pada masa awal pembentukan Republik Indonesia. Karena itu, munculnya kembali gagasan mengenai konsep bernegara dapat ditempatkan sebagai bahan diskusi dan evaluasi selama tetap berada dalam ruang pemikiran. Amri juga menilai gagasan tidak seharusnya langsung disamakan dengan sebuah tindakan atau gerakan. Amri juga menanggapi munculnya gagasan pembentukan KAHMI Perjuangan yang disebut mencuat seiring perbincangan mengenai wacana Sulawesi Merdeka. Munculnya gagasan alternatif di lingkungan alumni HMI tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Ia mengatakan KAHMI memiliki ruang untuk melahirkan berbagai gagasan mengenai kebijakan maupun konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan yang muncul justru

pun dapat menjadi bahan untuk mendorong alternatif kebijakan baru yang tetap ditempatkan dalam prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun menyebut salah satu gagasan yang dapat muncul dari proses tersebut adalah pembahasan mengenai konsep negara federal. Ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai gerakan separatisme. Dinamika pemikiran seperti itu merupakan bagian dari ruang dialog dan perdebatan di kalangan alumni HMI. Ia menyebut perbedaan pandangan merupakan hal yang dapat muncul ketika sebuah gagasan dibawa ke ruang diskusi. Dengan demikian, ia meminta wacana tersebut dibaca dalam konteks diskusi mengenai politik, otonomi daerah, dan gagasan tentang tata kelola negara sesuai dengan forum tempat wacana itu disampaikan. Sementara itu, saudara, kemarau panjang yang masih berlangsung mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Pinrang. Di antaranya adalah Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, dan Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, yang mulai mengalami keterbatasan air untuk kebutuhan sehari-hari. Sejumlah sumur dan sumber air warga mengalami penyusutan debit, bahkan sebagian telah mengering. Kondisi ini membuat masyarakat harus menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti air minum, memasak, dan keperluan rumah tangga. Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, Maimuna, mengatakan bahwa kondisi tersebut perlu segera direspon karena ketersediaan air sangat berkaitan dengan kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sebagai langkah tanggap, pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman menyiapkan distribusi air bersih bagi warga yang terdampak. Penyaluran dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah desa dan pihak terkait agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban warga yang tidak lagi memiliki sumber air yang memadai. Dengan tersedianya pasokan air, masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan air. Distribusi air bersih merupakan bentuk penanganan sementara selama kondisi sumber air belum kembali normal. Pemerintah Kabupaten Pinrang juga terus melihat kebutuhan di lapangan sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan berikutnya. Upaya ini sekaligus menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak kemarau, khususnya kelompok warga yang paling rentan mengalami keterbatasan akses air bersih. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Sulawesi Selatan Haji Ilham Ari Fauzi Amir Uskara resmi melantik pengurus DPC P3 Kabupaten Pinrang periode 2026-2031. Sekaligus membuka musyawarah anak cabang atau muscap P3 se-Kabupaten Pinrang. Kegiatan tersebut berlangsung di DM Hotel Pinrang pada Rabu 30 September lalu dengan mengusung tema Kembali Mengakar, Solid Berjuang, P3 Berjaya. Ketua DPC P3 Pinrang mengatakan tema tersebut menjadi komitmen bersama untuk kembali mendekatkan P3 kepada masyarakat, memperkuat kekompakan, serta membangun organisasi yang solid. P3 harus kembali hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi dan bekerja nyata. Satukan langkah, kuatkan barisan dan bekerja untuk P3. Dalam kesempatan tersebut, DPC P3 Pinrang juga menyampaikan target peningkatan perolehan kursi DPRD Kabupaten Pinrang dari 3 menjadi 5 kursi. Dan sementara itu, Ketua DPW P3 Sulsel Ilham Arif Fauzi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPC yang telah dilantik. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dan membawa P3 semakin dekat dengan masyarakat. Ilham menegaskan, PAC merupakan salah satu ujung tombak P3 karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat kecamatan hingga desa. Sebagai partai Islam, Ilham berharap seluruh kader dan pengurus P3 dapat menjadi teladan di tengah masyarakat, serta membawa nilai-nilai keislaman dalam kerja kepartaian. Penguatan P3 perlu dimulai dengan membangun kepercayaan masyarakat melalui kerja-kerja, keutamaan, dan keislaman. Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk membangun P3 melalui kerja nyata,

kerja keumatan, dan kerja kepartaian. Sementara itu, Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi turut menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus DPC P3 Pinrang yang baru dilantik. Mewakili pemerintah dan masyarakat Pinrang, Sudirman menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar P3 yang selama ini terus bekerja sama dan mendukung jalannya pemerintahan di Kabupaten Pinrang. Menurut Sudirman, partai politik memiliki dua fungsi, yakni artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Ia pun berharap pemerintah daerah bersama seluruh partai politik dapat terus bergandengan tangan dalam membangun Kabupaten Pinrang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Polres Pinrang menangkap seorang pemuda berinisial F di Kabupaten Pinrang. Terlapor F, 19 tahun, ditangkap atas tuduhan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Insiden terjadi di Akajang, Kecamatan Cempa, Juni lalu. Aksi persetubuhan tersebut diduga terjadi di area semak-semak belakang rumah tetangga. Korban yang masih berusia 15 tahun diketahui memiliki hubungan asmara atau berpacaran dengan pelaku. Kasat Reskrim Polres Pinrang, AKP Prawira Wardani mengonfirmasi penangkapan terlapor F oleh jajarannya, bahwa benar memang telah dilakukan penangkapan oleh Satreskrim Polres Pinrang, khususnya unit PPA dan Resmob. F dibekuk polisi di kediamannya yang berada di Akajang, Kecamatan Cempa. Prawira menjelaskan bahwa kasus tersebut terungkap setelah perbuatan mereka dipergoki oleh paman korban. Paman korban mendapati terlapor berada dalam kondisi pakaian yang sudah tidak teratur. Saat itu pelaku bersama korban didapatkan sekitar pukul 23.00 WITA ketika pesta hajatan tengah berlangsung. Ibu korban yang tidak terima atas kejadian tersebut langsung melaporkan terlapor F ke Polres Pinrang. Polisi menyebutkan bahwa korban saat ini masih berstatus pelajar dan tergolong anak di bawah umur. Sementara itu, terlapor F diketahui sudah berusia dewasa, namun saat ini belum memiliki pekerjaan tetap. Dan atas perbuatannya, terduga pelaku F kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Pinrang untuk proses hukum. Polisi menjerat pelaku dengan pasal tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Dan ancaman hukumannya minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang.

0: atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
3: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
4: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
2: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
3: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
5: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
6: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
7: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
6: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Suca FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di www.sucafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare saudara, bahwa perda jarak retail di Parepare direvisi, 7 legislator walk out. Saudara, rapat paripurna DPRD Parepare penetapan revisi Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan diwarnai aksi walk out. Revisi perda itu menuai sorotan, utamanya terkait pengurangan jarak retail modern dari 500 meter menjadi 100 meter. Sebanyak 7 legislator terpantau keluar dari ruang rapat lantaran menolak pengurangan jarak tersebut. Keenam legislator itu masing-masing Yusuf Lapanna, Husain Muhammad Saud, Kamaluddin Kadir, Ash'ari Abdullah, Namri Nasir, Farida, dan Ahmad Sulfirkar Zuhdi. Penolakan salah satunya disampaikan fraksi Partai Demokrat yang menilai pemangkasan jarak bakal merugikan pedagang kecil. Mereka menuntut batas jarak minimal tetap dipertahankan atau disesuaikan. Aksi keluar dari ruang sidang tersebut dilakukan secara satu persatu saat agenda penetapan revisi perda berlangsung. Legislator menegaskan kekhawatirannya terhadap dampak ekonomi bagi usaha kecil. Dalam rapat tersebut, Ketua Pansus Ramperda Hamran Hamdani membacakan pembaruan aturan jarak pendirian retail modern dengan pasar rakyat maupun sesama swalayan. Aturan itu tertuang

dalam revisi pasal 16 ayat 1. Pembacaan revisi pasal tersebut dilanjutkan untuk mempertegas aturan jarak antar toko swalayan di lokasi lain. Ketentuan jarak minimal 100 meter berlaku seragam. Selain jarak lokasi, perda ini juga memperbarui ketentuan jam operasional retail modern. Hal itu diatur dalam pembaruan pasal 17 ayat 1, 2, dan 3. Bahwa waktu operasional supermarket, department store, dan hypermarket adalah hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Pada hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA. Aturan jam operasional ini juga mencakup jenis usaha perkulakan hingga minimarket. Batas waktu operasional ditetapkan sama untuk setiap harinya. Dan sebelumnya, sejumlah warga di Kota Parepare memasang spanduk penolakan rencana pembangunan retail modern Alfamart di wilayah mereka. Aksi itu dipicu kekhawatiran warga kehadiran retail raksasa tersebut bakal mematikan UMKM. Spanduk itu sempat dipasang di pinggir jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Capagalung, Kecamatan Bacukiki. Dan kini, spanduk itu sudah dibuka oleh orang tak dikenal dan menyisakan rangka bambu. Dan untuk informasi terakhir, saudara, kali ini dari Kabupaten Sidrap bahwa sidak kantor OPD Sidrap, Bupati temukan ruangan kepala dinas yang sepi. Saudara, sejumlah ruangan pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidrap ditemukan sepi saat Bupati Syahrudin Alrif melakukan inspeksi mendadak. Dalam sidak yang dilakukan sekitar pukul 11.30 WITA itu, Syahrudin mendapati beberapa ruangan kepala OPD hanya diisi satu atau beberapa ASN. Kondisi tersebut ditemukan saat Bupati menyisir langsung sejumlah kantor dan bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidrap. Sejumlah unit yang didatangi antara lain Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, BKPSDM, Bagian Umum Setda, serta beberapa OPD lainnya. Selain mengecek keberadaan pimpinan dan ASN, Syahrudin turut memeriksa aktivitas pelayanan dan kondisi ruangan. Ia ingin memastikan kantor pemerintahan tetap berjalan meski sebagian aparatur sedang menjalankan tugas di luar kantor. Temuan ruangan yang minim pegawai tersebut menjadi perhatian Bupati. Syahrudin mengatakan keberadaan pimpinan dan aparatur perlu dipastikan agar pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tetap berjalan. Sidak dilakukan sebagai bagian dari pemantauan langsung terhadap kedisiplinan ASN serta aktivitas pelayanan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidrap.

Saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan kami sampaikan simpatisan Susia bahwa jangan lewatkan kajian rutin subuh di Masjid Agung Al-Munawir Pinrang, di mana kajian rutin tersebut besok juga akan diikuti oleh pejuang subuh Majelis Syuhada Kota Parepare yang akan memakmurkan masjid dengan gerakan safari salat subuh berjamaah, di mana pada kesempatan kajian rutin ini akan diisi oleh Ustadz Haji Abdul Wahab LC MPDI, dan seluruh jamaah wajib menggunakan pakaian seragam busana kemuliaan majelis, gamis jubah muslim putih untuk pria dan mukena polos putih bersih untuk wanita. Jadi yang ingin mengikuti rangkaian safari sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Al-Munawir Pinrang diharapkan menggunakan pakaian putih. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui Facebook kami di Susia FM Pinrang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya, saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.

0: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
1: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan sambutan penerimaan, kami mengajak seluruh jamaah untuk membacakan suratul Fatihah yang pahalanya ditujukan kepada almarhum Bapak Letrandes Haji Andian Nawir ilahi Hadratul Mustafa wa khususan Haji Andian Nawir Pasirudin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Bapak Dewan Suroh Majelis Syuhada Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Abdul Rahim Wakil Wali Kota Parepare pada masanya, mohon maaf kalau salah. Yang saya hormati Bapak Haji Bahtiar Sarifuddin SE, Muasis Majelis Syuhada Kota Parepare, beserta seluruh rombongan yang saya hormati, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Hadir pada kesempatan ini Bapak Wakapolres Pinrang pada masanya, kami hormati Ketua Basnas, beberapa teman-teman pimpinan dinas OPD yang saya hormati, pimpinan Safari Subuh Kecamatan Duampanua Bapak Haji Abdul Muthalib, Ketua Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Pinrang yang saya hormati. Yang saya hormati dan sekaligus saya perkenalkan Imam Besar Masjid Agung Al-Munawir, Bapak Dr. Haji Munta, MPDI. Yang saya hormati, yang sekaligus akan menjadi imam memimpin sholat subuh berjamaah kita pada kesempatan ini, Bapak Ustaz As'ad Rahman, SPDI MM, MHUM. Nanti agak lama Pak, karena kebiasaan kita di sini membaca surat sajadah dan sujud tilawah. Yang saya hormati Guru Ta Ustaz Abdullah Wahab LC MPD yang akan memberikan kajian subuh pada kesempatan ini, dan seluruh hadirin yang tidak sempat sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salam dan taslim tidak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang juga Rasul, sebagai rahmatan lil alamin dan huswatun hasanah. Sudah hampir 4 tahun saya menjadi ketua BPH. Baru 2 kali saya berdiri di mimbar ini sekaligus menyampaikan beberapa hal. Begitu keistimewaan Majelis Syuhada Kota Parepare. Saya diberikan waktu insya Allah 5 menit, kalau lebih tak boleh muka apa imam. Saya menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak Bupati Pinrang, sekaligus beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas dipilihnya Masjid Agung Al-Munawwir menjadi tempat sholat berjamaah Majelis Syuhada Kota Parepare bergabung dengan Safari Ramadan Duang Panua. Perintah beliau, persiapkan kasih senang jamaah, berarti Pak Bupati tahu itu hadis. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, hendaklah ia memuliakan tamunya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ghaifahu. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu sekalian, perasaan senang meninggalkan masjid ini dalam suasana bahagia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala s-salah.

الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

الله أكبر. تتجافى جنوب

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: اكبر. الله اكبر. الله اكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أكبر. الله أكبر.

Berdasarkan kesepakatan bersama, saya menyampaikan susunan acara. Setelah kajian disepakati 25 menit dengan tanya jawabnya, dan selanjutnya penyampaian ucapan terima kasih dari Muasis Suhada Parepare sekaligus salawatan. Berakhir jam 6 karena sebahagian besar jamaah akan kembali ke Parepare dan masuk kantor. Kami persilakan, Ustaz.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Safar yang kami muliakan, selamat datang di Kabupaten Pinrang. Walaupun juga sebenarnya saya sebagian daripada orang Parepare, karena istri saya orang Parepare. Saya tinggal di Cempai. Untuk mempersingkat waktu, ada hadis di dalam kitab ini, kitabnya kecil. Kalau kita bisa mengamalkan ini, insya Allah tamak ke surga. Tidak usah terlalu banyak bertele-tele, itu tamak ke surga insya Allah. Tapi kalau kita kemalakan, ini tamak ke neraka. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala thayyibun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala thayyib, sangat baik. Maka jalan pun Allah ta'ala. "La yaqbalu Allahu illa thayyiban." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sesuatu kecuali hal-hal yang baik. Nanti kita akan jelaskan. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, sebagaimana apa yang diperintahkan rasul-rasul terdahulu. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini buktinya bahwa pada pada perintahan pengalat Allah kor Nabi Yuloi si bawa tu mata pae. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa amalu salihan." Wahai para rasul, kulu minat thayyibati. Kalau Anda makan, makanlah yang baik-baik. Wa amalu salihan, dan berbuatlah amal soleh. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah kalian, min thayyibati ma razaqnakum, makanan yang baik-baik yang telah saya rezekikan kepada kamu. Anu makan jae manre, tapi dalik nempung Allah taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Summa zakara ar-rajula yutilu as-safara as'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabbi." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang laki-laki, yutilu as-safara, itu apa namanya, melakukan perjalanan jauh untuk beribadah. Lalu Mekah, haji, umrah dan lain sebagainya, melakukan perjalanan jauh dalam beribadah ya. As'atha aghbara, rambutnya itu kusam, apa namanya, tidak tertata rambutnya, pada kurina puri jakai, berdebu rambutnya itu. Yamuddu yadaihi lassamai,
Dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa mengangkat tangannya. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Akan tetapi, dan makanannya orang itu tadi yang melakukan perjalanan jauh, makanan haram selalu dia makan. Minuman haram yang selalu dia minum. Pakaiannya pakaian dibeli dari uang yang haram. Wa guziya bil harami, kemudian dia diberi makan dengan makanan haram. Apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menerima doa kalian, doa Anda? Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salah hadisnya sahih. Nah, hadirin yang kami muliakan, dalam hadis ini

0: Nasihat apa yang kita ingin ambil? Pelajaran apa yang kita ingin ambil? Yang pertama, inna Allah ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha baik. Apa artinya Allah maha baik? Artinya Allah itu maha sempurna, tidak ada kekurangannya sedikit pun. Bapak-bapak, ibu-ibu datang dari Pare-Pare, yolo ki lettu naya, jangan ki menganggap bahwa Allah tidak melihat anda. Allah maha sempurna. Naita ki pungalatala dalam perjalanan, maka jangan ki khawatir, Allah akan memberikan pahala yang banyak. Yang dinamakan toyib itu tohirun munazzihun anin naqaisi wal uyub. Mapacing pungalatala pula dari sifat kekurangannya. Mana yang dinamaksud sifat kekurangan? Tidur, mati, bodoh, pungalatala dan pusipa erum. Akan tetapi hadirin yang kami muliakan, Allah itu maha baik. Makanya la yakbalullahu illa thayyiban, makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Dalam artian ya kungka gaga melo ijama, jangan karena bukan selain Allah. Itu yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Artinya ia mina tarimi pung Allah ta'ala agaknya itu kong kata jama anu mapacip anu makanja apa. Dalam artian kong kagaga melo tajama bupa niat tajolo tapakanjaki. Pakanjaki niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena orang kita mau dipuji, mau disanjung dan lain sebagainya. Kapan seperti itu? Mardut, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikutak kemalakan insya Allah tamaki suruga. Itu intinya, itu intinya ajaran agama hadirin yang kami muliakan. Kemudian layak balullahu illa thayyiba, anu makanja apa ya kong kagaga tajama, kita persembahkan yang terbaik. Masumba ki anu halal atas sumbangan aja anu harang. Makanya itu melu ki mabere andre-andre bepa-bepa ku bulu manuka ngidina tarimi pola prata lah anu maja. Itu yang terbaik. Ah, kemudian hadirin yang kami muliakan, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Ternyata ajarannya nabi-nabi terdahulu dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kesatuan. Artinya apa? Ia ridi to matappae pada-pada perintahna pung Allah taala nabi-nabi yang terdahulu dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya kepada nabi terdahulu? Ya Allah, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah makanan yang baik. Wa'amalu sholihan, dan beramal sholilah. Hadirin yang kami muliakan, ahli tafsir membahas kenapa Allah mendekatkan makanan yang baik dengan amal sholih. Itu bupati. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan makanlah makanan yang baik, kemudian dan ini wawul atfi namanya. Artinya tidak bisa dipisahkan antara makanan halal dengan perbuatan baik. Kenapa hadirin yang kami muliakan, dipisah tidak bisa dipisahkan seperti itu? Karena kalau makanan yang halal kita makan, maka insya Allah makanan ini akan berberkah dan memotivasi kita untuk berbuat baik. Tidak bisa dipisahkan. Dalam artian namu makanja sumpah jatta tolima puasa kitolimenre ki umrah. Kalau makanan haram kita selalu makan, tetap ki mata neraka. Ini saya lihat bupati tidak diperhatikan orang. Kalau kita makan, wah kanja apakah lunra apakah? Iya maku tarang halalamu ketuman rewe. Coba ini bupa umat Islam lupa ini umat Islam ini. Selalu kita makanan apa namanya cuma enaknya. Kandungan gizinya, karbohidratnya, mineralnya lah dan lain sebagainya kita perhatikan, tapi kita lupa tentang kehalalannya. Orang Islam itu bupa cuma dua bisa dimakan, dua miwat diandre selain daripada yang jangki makan nih. Apa itu? Halalan toyiban, makanan halal dan baik. Ada yang bertanya, apa adakah makanan halal tidak baik? Ada. Makanan halal tidak baik, kodena tu si cocok, nataki dotoro mandre. Mata ki makanya dokter roe aja teman telo itu tidak baik, jangan makan. Matanda kolesterol ta, maka dokter aja tanda supaya laku. Jangan makan karena tidak baik itu. Betul Andre Muce deh, tapi aja tosin natal liwa. Ini hadirin yang kami, ini yang kita lupa umat Islam ini. Saya ditanya orang, Ustaz, itu katanya sabu-sabu tidak haram. Bilang kenapa? Tidak ada dalam Al-Quran bilang jangan mas sabu-sabu. Saya ditanya itu. Tidak ada dalam hadis katanya jangan mas sabu-sabu. Tapi ternyata hadirin yang kami bilang itu tadi. Jawabannya halalan toyiban. Makanlah makanan halal dan baik. Sabu-sabu kan tidak baik. Yang dimaksud dengan baik hadirin yang kami muliakan bersih, bermanfaat kalau kita makan, tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan mudarat. Nah itulah bahasa Al-Quran itu bupa hebat, singkat tapi padat. Sininna numajae aja tanri. Itu intinya. Nah jadi hadirin yang kami muliakan, jadi para Nabi terdahulu itu diperintahkan untuk makan makanan yang baik. Tafsirnya makanan halal. Dan berbuatlah amal soleh. Jadi walaupun makanan kita selalu halal, kalau kita tidak berbuat baik juga kita akan masuk neraka. Boleh halal atau tapi dia tidak sempajang etam atau kuranaka. Kan itu intinya. Ajaran agama Islam singkat tapi padat. Itu kan ajaran agama Islam. Tapi seperti tele-tele, yang putih-putih, yang hitam-hitam. Nah, hadirin yang kami muliakan, kemudian ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik yang telah direzekikan Allah Subhanahu wa taala. Betul aku mandreki papedalle makan jana pungala taala tandre. Kenapa hadirin yang kami muliakan makanan baik yang kita makan? Ternyata saya lihat itu pensarahannya para ulama, makanan yang haram yang kita konsumsi itu banyak sekali bahayanya. Salah satu bahayanya tadi ini, itu ada seorang laki-laki yang selalu pergi musafir jauh, perjalanan jauh. Saya mohon maaf pada ini itu musafir kita di sana Pare-Pare, saya juga dari jalan Rapan sana, kita tinggalkan rumah keluarga itu. Tolong diperhatikan makanan tak. Nah, ini kenapa? Ada seorang laki-laki yang mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, artinya ya Allah kabulkanlah doaku. Tapi makanannya makanan haram, maka tidak diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini terlalu banyak problem yang kita hadapi. Terlalu banyak masalah yang kita hadapi. Kalau kita berdoa dan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, agak melo tapi kau coba kare. Sudah kurang lebih 5 bulan tidak turun hujan. Kita sudah berdoa, kita begini, kita begini, kita begini. Kenapa tidak dijawab doa oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tuh kan itu anu haram mana yang haram mana? Tidak usah kita mencari kambing hitam siapa orangnya. Mari kita lihat diri kita sendiri. Karena yang korupsi, yang ini, anu iko kapan makoto? Tidak usah kita cari kesalahan orang. Mari kita hadirin yang kami muliakan lihat kesalahan tak. Kenapa air hujan tidak turun sampai sekarang? Maka tersebut dikupadai pada zamannya Nabi Yusuf alaihissalam 7 tahun musim kemarau. Itu di Sudan sekarang ribuan orang bupa kelaparan yang luar biasa. Banyak yang meninggal Sudan sekarang. Bagaimana kalau terjadi di tempat kita ini? Itu tidak menutup kemungkinan. Oleh karena itu saya mengharap kepada kita semuanya. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman yang dipanggil dia tidak mengatakan ayyuhannas, wahai manusia? Allah ingin supaya orang-orang yang beriman itu membuktikan keimanannya. Bukan hanya slogan tapi buktikan melalui dengan makanan. Ini bupa yang saya ingatkan kepada kita semuanya. Peringarang aliku peringarang itu ki bupadi. Nah, itulah. Nah, kemudian jadi itu kalau kita selalu makanan haram kita makan, ada mu'ijabati doa, Allah tidak mengabulkan doa kita. Ini terima perlu doa tepung la ta'ala. Padahal ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala mementingkan makanan baik muhiqqul barakah. Kalau kita selalu makan makanan yang haram, Allah akan menghilangkan berkahnya makanan yang kita makan. Aga selenya barakana anu malunra tanda anu makan ja tanda tapi mapapule lasa. Iya. Mapapule lasa. Apalagi manfaatnya, apalagi bahayanya bupa. Ada mukabulil amali salihah. Kalau orang selalu makan makanan yang haram, Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Ini tadi dalilnya. Inna Allah tayyibul la yakbalu illa tayyiba. Makanan haram, pakaian haram, minuman haram yang kita pakai, menreki umrah hasil korupsi, Allah tidak menerima apa yang kita lakukan. Kuna salah Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, bagaimana kalau ada orang memakai pakaian haram, nah kalau siang itu nak pemeli bajaju dan lain sebagainya, diterima sholatnya atau tidak? Sholatnya sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gara-gara pakaian haram yang selalu dia pakai. Hal di sini bupa luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya bahayanya makanan haram itu qaswatul qalbi wa zulmatihi wa zulmatuhu. Ya ku andre harat tuli tandre itu akan membuat hati kita gelap. Mempatang tita. Le pengajari dia nang kali ngebaca. Malah apa bali-bali bi namu stasi nak kada-kada itu ah masa kala ada rustasi. Ah masa kala ada patimu mabolong. Apa andre harat tuli muandre. Nah, saya mohon maaf bupati itu penjelasannya dalam hadis ini. Penjelasan dalam hadis ini seperti itu. Maka lagi itu apa sekato prostasi boleh pinta buka makomnya hadis. Hadisnya naik begitu. Nah, kemudian yang jelasnya at-ta'arrudu li harbi minallahi khususan fi amwalir riba. Iya koi kala siang itu tahu ternyata tanya itu kala siang. Ale tata kala siang ale tamagna sebab pun Allah Taala tewa bali. Ada orang yang menipu bukan apa namanya manusia yang anda lawan, tapi Allah yang anda lawan. Allah nanti akan memberikan balasan dari kita. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, ya komelo kimatama suruga, ayo kita perhatikan makanan kita bersama. Ya ko andre halala abu patulitandre, itu istijabah tu doa. Kalau kita berdoa, insya Allah terima pengalat Taala parilodotta. Kalau makanan halal yang selalu kita makan, qabulu ta'at, Allah akan menerima bupa segala amal ibadah yang telah kita lakukan. Nah, kalau kita bupa hadirin yang kami muliakan, makanan yang selalu kita makan, makanan halal, itu nurul qalbi wa salahul jawarih. Hati kita akan bercahaya, dalam artian kita akan selalu termotivasi untuk berbuat kebaikan. Yang terakhir, al-barakatu was-sa'ada, makanan halal yang kita makan, makanan halal yang selalu kita kumpulkan, maka makanan itu akan memberikan berkah dan akan memberikan kebahagiaan. Nah, hadirin yang kami muliakan, sekira ini sebagai apa namanya? Sebagai pendahuluan, karena ada katanya tanya jawab. Ada? Adakah? Ada yang mau bertanya silakan. Ya silakan Pak Haji. Nah, memang sebenarnya di sini kenapa saya pakai kitab? Karena memang pengajian ini kalau subuh. Nah, pengajian memang bukan ceramah. Seharusnya saya duduk di sini karena ada kitab yang saya bawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kajian malam ini tentang halalan tanduiban. Ya. Terima kasih. Proses mohon maaf. Nama saya Pak Amsal dari Parepare Majelis Wadah. Pertanyaan saya kaitannya dengan halalan tanduiban dalam hadis tadi itu, ada satu firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim pamadidatu raba wala ade painam alai
0: senda anda
1: pamadidatu raba wala ade pala isma alai innahu huwal ghafurur rahim. Mungkin Pak Ustaz bisa mengkaitkan dengan halalan tayyiban. Ya. Karena itu menyangkut dengan makanan yang haram bisa dimakan. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Artinya begini, kalau dalam keadaan darurat, bolehkah kita makan makanan yang haram? Itu intinya. Kan begitu. Saya ingin mengatakan kepada kita, jangan kita terlalu gampang mengatakan darurat. Jangan terlalu gampang mengatakan darurat. Harus gimana ini kok Andre? Di, saya sering ditanya begitu. Ustaz, kalau kita macarama, naga batulangi, tomakalasi tunrui, macarama nali ki ampulo talaga. Wah, agak lebih pigau. Agar kira lebih pigau. Kamu aku intinya. Apa mana sih itu jawab masalah sisi itu nabangongnya. Sebenarnya yang terbaik itu jangan diambil. Jangan diambil. Jangan diambil. Jangan diambil. Kalau makanan kita disuguhkan, kita tahu bahwa betul-betul makanan haram, tolak, jangan dimakan. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Rasulullah? Kullu lahmin nabata minas suhti awil harami panaru awlabihi. Di setiap daging yang tumbuh dari makanan as-suhti, as-suhti itu artinya hasil sogo, hasil korupsi, hasil menipu, pokoknya semua asalnya dari haram, panaru awlabihi, tetap kita akan masuk neraka. Nau masuk pajaki. Nah, jadi memang sulit sekarang itu Pak Jidih. Tentang pemanitura kira bagim pala ismalai. Mama tamim mengitu. Artinya kalau dalam keadaan darurat ya Andre ni. Tapi ia kuat dingi. Maka laki aja ni ya Andre. Ma puasa kaum pemanit. Tapi ma beli toki itu. Yang jelasnya. Makanya saya ingin katakan kepada kita semuanya. Sekali lagi kalau kita merasa orang-orang yang beriman. Persembahkan yang terbaik kepada orang. Cukuplah kita yang menikmati hasil haram itu. Jangan kasih kepada orang lain. Walau ini dapat bertanggung jawab yolono pungala ta'ala tasus itu si tahu. Jadi makanan haram tetap haram, makanan halal tetap halal. Mana yang dimaksud dalam keadaan darurat? Daging babi umpamanya. Dena gaga wat di andre, mati kikode tu manre, makanlah itu makanan. Tapi secukupnya, apa artinya secukupnya? Purang itu andre koro, dena wat di hidup koliso, karena kau masih boleh mati pateru. Wah, tidak boleh, karena bukan lagi darurat itu. Melo mano makuling. Ah, bukan lagi darurat itu. Ah, karena idoko-doko saya saliso. Kau masih mati boleh patar roh itu bukan darurat. Nah, itu yang dinamakan darurat. Melo pi mati tahu kenapa tu mandai. Kalau tidak indah. Nah, seperti itu seperti minuman keras lah dan lain sama ini tidak boleh. Tidak boleh selama masih ada yang lain. Kalau kita masih bisa tahan-tahan. Karena kenapa? Yakin kita dan percaya Bapak. Makanan haram yang kita makan itu bukan hanya persoalan surga dan neraka, tapi persoalan masalah kebahagiaan kita di dunia. Nama apa boleh lasa itu? Coba kita mengatakan dalam keadaan darurat, tapi Anda makan sesuatu justru mendatangkan penyakit. Nah, jadi intinya Pak Haji perlu kehati-hati tentang persoalan masalah darurat. Nih.
1: Terima kasih Pak Ustaz.
0: Oke, masih ada? Itu nak kapan? Masih ada satu orang? Masih ada satu orang? Kasih orang pare-pare, kan orang pindran sering ji, apa namanya?
1: Ya, orang pindran setiap Jumat ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih atas kesempatan ini. Saya perkenalkan, saya Suhardi, jamaah Safari Subuh, Kecamatan Dompadu.
0: Iya. Ya. Mau pindran.
1: Terima kasih ceramahnya Ustaz. Luar biasa. Saya menjadi serba salah. Di era sekarang tentang halal dan thayyiban itu susah. Karena halal tidaknya sesuatu kan boleh jadi karena zatnya, boleh jadi karena prosesnya. Sehingga kita kesulitan. Ya. Nah, bagaimana caranya istiqamah supaya kita tetap apa ya dalam halal dan thayyiban? Satu. Ya. Kemudian selanjutnya Ustaz, kita semua ini mungkin tidak ada yang lepas dari halal thayyiban tadi. Kita sudah terjerumus masuk di situ. Nah, tadi hadisnya yang terakhir, kalau ada haram masuk dalam itu tidak ada pembersihnya kecuali api neraka. Nah, kita tidak mau masuk neraka nih Ustaz. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersih? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana caranya supaya kita istiqomah? Karena kita sekarang tidak bisa makan jagi di majasi pun gawai. Nasrutoki mapi kau salah. Makanya punggawa enak guruna si masalah kido. Jadi semuanya harus bertanggung jawab. Bagaimana caranya supaya kita istiqomah? Yang pertama istiqomah, selalu ingat mati. Selalu ingat mati. Tuh tinggal ramah tengi. Makan bakuan re, lecala kabatu. Dena tak jadi mandri itu. Iya. Nah, iya. Tidak jadi kita makan itu. Selalu ingat mati. Nah, kemudian yang jelasnya kalau kita mau istiqomah selalu kita berdoa kepada Allah. Diiloki ya Allah, berikanlah keistiqomah dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah, menjauhi larangan-Mu. Nah, seperti itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, itu selalu kita berdoa. Addu'a silahul mu'min. Nah, kemudian yang kedua, hadis tadi itu masalah pembersih. Alhamdulillah. Ajaran agama Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taibu minadzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya itu seperti kalau dia tidak pernah berbuat dosa. Jadi kupura kiman reharang, ya kupura kiman reharang, toba ki. Kita bertobat. Pekun carana toba na purmana ni andre. Toh. Ikala siang ni tau umpamanya toh. Caranya bertobat itu gantikan makanannya orang yang kita ambil. Toh. Kita mengambil barangnya orang, hanya orang umpamanya 100.000 tapi lisong idina seperti itu. Nah, karena itu tobat kan ada syaratnya Pak Haji, ada syaratnya. Syarat tobat itu ada salah satunya diantaranya kalau kita mengambil hanya orang, kita kembalikan hanya orang baru diampuni oleh Allah. Selama tidak dikembalikan maka kita akan tetap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Nah, itu intinya. Jadi, nah inilah sekira hadirin yang kami muliakan, karena ada juga mungkin dialog di antara kita tuh. Napa kita si runtu mau bicara-bicara ki, banyak pegawai yang mau pulang berkantor. Jadi sebagai penutup dalam pengajian ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan, hadis Nabi ini sulit memang diaplikasikan kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Saya yang bercerita di hadapan ta, saya membaca hadis, ya kodena tulung apung Allah Ta'ala, saya juga tidak bisa melakukan ini. Ya, karena itu mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika.
2: Selanjutnya kami persilahkan Muassis Majelis Syuhada Kota Parepare.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jemain. Yang saya hormati Bapak Ketua BPH Masjid Agung Al-Munawir Bapak Haji Abdurrahman Usman serta seluruh jajarannya beserta seluruh pegawai syara dan majelis taklimnya. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan OPD Kabupaten Pindrang yang sempat hadir dan seluruh orang tua saya dari majelis syuhada Kota Parepare, terkhusus Bapak Al-Mukarram tadi yang sempat menyampaikan kajiannya, Bapak Ustaz Haji Abdul Wahab LC. Terima kasih Pak Ustaz. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus Masjid Al-Munawir dan terkhusus kepada Bapak Bupati Kabupaten Pinerang, walaupun beliau tidak mempersemai dengan kita, tetapi beliau, saya tahu persis sampai subuh hari ini beliau monitor dan akan mendengarkan hasil kunjungan kita pada subuh hari ini. Terima kasih Pak Bupati. Kemudian saya ingin juga menyampaikan secara singkat karena waktu terbatas kepada kita semua bahwa Majelis Syuhada Kota Parepare ini dalam merupakan salah satu gerakan memakmurkan masjid, gerakan pejuang subuh yang senantiasa bergerak di Jumat subuh dari masjid ke masjid yang hampir 2 tahun lebih. Sudah hampir 2 tahun lebih melakukan pergerakan kunjungan dari masjid ke masjid. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita berada di Masjid Agung Al-Munawir. Saya terkesima begitu sedikitnya jemaah yang hadir. Terkesima karena begitu luasnya masjid ini sehingga jamaah kita ini tidak sampai memenuhi seluruh saf. Oleh karena itu, mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang, insyaallah Masjid Al-Munawir ini kita akan bersama-sama untuk rapatkan saf, kita penuhkan di masjid yang akan datang. Kemudian karena rombongan yang membersamai kita ini perlu juga saya sampaikan, ada Bapak Haji Pangerang Rahim, Dewan Syuroh Majelis Syuhada Kota Parepare, Wakil Wali Kota pada masanya, hadir juga jajaran Dewan Penasehat Bapak Haji Tajuddin Ilyas, ada juga Bapak Unsur Pembina Bapak Haji Muhabar yang juga Wakapolres Kabupaten Pinerang pada masanya, dan saya dibersamai beberapa ketua-ketua DKI Masjid Sekota Parepare, para imam, para alim ulama. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan jamaah Majelis Syuhada Subuh di Masjid Al-Munawir Kabupaten Pinerang ini. Tentunya saya kembali mengulangi sebelum kita beranjak, insyaallah kita akan melaksanakan selawatan sekaligus bersilaturahmi kepada seluruh jamaah Majelis Syuhada beserta seluruh jamaah dan warga Kabupaten Pinerang. Semoga dalam silaturahmi ini Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan keberkahan kepada kita semua. Untuk tertibnya acara silaturahmi ini saya undang dengan hormat Bapak Ketua BPH, kemudian Al-Mukarram Bapak Haji Abdullah Wahab, kemudian orang tua saya Bapak Haji Limuddin Ngaru yang juga adalah Ketua DKM Masjid Raya. Banyak orang tua saya yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu berhubung karena saya keburu waktu. Saya persilahkan untuk mengambil tempat supaya kita tertib bersama-sama melaksanakan.

0: Kami menyiapkan ala kadarnya di setiap pintu keluar dan di hadapan mimbar. Sekali lagi kami menyampaikan kepada seluruh jemaah bahwa kami panitia menyiapkan ala kadarnya di pintu keluar lantai 1, tangga depan, eskalator, dan tangga sebelah selatan depan air mancur. Dan kami juga menyiapkan di depan mimbar.
1: Jadi kembali disampaikan kepada jemaah untuk menikmati apa yang disiapkan oleh panitia ala kadarnya di depan tangga eskalator.

Yesus ya, kaum muslim dan muslimat yang berbahagia. Demikian tadi telah kita ikuti bersama secara langsung karunia kajian rutin Islam yang sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Haji Abdullah Wahab LC MPD. Sudah membawakan kajian hadis bersama dengan Sapari Salat Subuh Berjamaah, Putihkan dan Rapatkan Saf Majelis Syuhada Kota Parepare, langsung dari Masjid Agung Al-Munawir, Kabupaten Pindrang.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: cengir seger gitu, biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrongokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
6: Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Dan bahagia sekali rasanya di kesempatan hari ini dapat hadir kembali untuk Anda dan menyiarkan atau menyampaikan rangkaian informasi selama kurang lebih 30 menit ke depan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Taparang. Untuk jumpa kita di hari ini, Jumat pertama di bulan yang ke-10 di tahun 2026, di penanggalan 2 Oktober. Dan simpatisan Susia telah siapkan Anda kembali dengan rutinitas Anda di hari ini. Nah, semoga saja segala kesiapan telah Anda siapkan dengan matang tentunya, mulai dari semangat sampai dengan segala perlengkapan kerja. Semoga saja sudah Anda siapkan dari sejak semalam, biar mengurangi waktu Anda di pagi hari ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, simpatisan Susia, seperti biasa sebelum memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, PMAAS diharapkan dorong produktivitas dan kesejahteraan petani Pindrang. Dari Pindrang ke Yogyakarta, pelajar bawa budaya daerah ke panggung Nusantara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila perkuat pengamalan nilai kebangsaan di Kabupaten Pindrang. Dan ada 28.000 UMKM di Pindrang, tapi Dinas Koperasi dan UKM tak tahu jumlah bersertifikasi halal. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, saatnya kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katri

Dan mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama, saudara. Pemerintah Kabupaten Pinrang menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Bupati Pinrang pada Kamis 1 Oktober kemarin. Upacara berlangsung hikmat sebagai momentum untuk kembali memperkuat komitmen menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Komandan Distrik Militer Kodim 1404 Pinrang, Letkol Imam Subekti, bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calukerang, staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, serta unsur terkait lainnya. Rangkaian upacara diisi dengan pembacaan ikrar oleh Wakil Ketua DPRD Pinrang, Insinyur Haji Samsuri, sebagai bagian dari penguatan tekad untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Selesai kegiatan, Wakil Bupati Sudirman mengungkapkan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan nilai Pancasila dapat menjadi landasan dalam menjaga kebersamaan, menghargai perbedaan, serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut juga penting diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, harmonis, dan saling menghargai. Dengan demikian, peringatan Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak berhenti pada upacara, tetapi dapat diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat serta memperkokoh persatuan di Kabupaten Pinrang. Penerapan teknologi pertanian modern terus didorong pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu membuat proses budidaya lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih optimal bagi masyarakat tani. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi saat menghadiri kegiatan tanam perdana teknologi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS pada Kamis 1 Oktober kemarin. Wakil Bupati Sudirman mengatakan bahwa penerapan PMAAS pada tahap awal mencakup area seluas 7.900 hektar. Luasan tersebut menjadi bagian penting dari upaya pembuktian bahwa penerapan teknologi pertanian dapat memberikan hasil yang lebih baik apabila dilaksanakan secara tepat dan didukung oleh seluruh pihak. Ia pun menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya cukup dengan menghadirkan teknologi. Petani harus mendapatkan pendampingan yang memadai agar setiap inovasi yang diterapkan benar-benar dipahami dan dapat digunakan sesuai kondisi lahan. Peningkatan produksi juga harus diikuti dengan dukungan terhadap kebutuhan petani, ketersediaan pupuk, pendampingan teknis hingga kepastian dan kewajaran harga hasil produksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia pun berharap penerapan PMAAS pada lahan percontohan tersebut dapat memberikan gambaran nyata mengenai manfaat teknologi pertanian, baik dari sisi peningkatan hasil maupun efisiensi dalam proses produksi. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sudirman bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Ketua BRMP Aneka Umbi, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, serta Camat Watang Sawito, turut melakukan panen bersama di sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa penerapan inovasi pertanian perlu diarahkan pada hasil yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan produksi, pendapatan, dan ketahanan ekonomi petani di Kabupaten Pinrang.

Sementara itu, saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau UKM terus menggenjot kesadaran pelaku usaha terkait kewajiban memiliki sertifikasi halal bagi produk mereka. Kepala Bidang UKM, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, Sumarni Menga, membeberkan dinamika sertifikasi halal di Kabupaten Pinrang. Hingga saat ini estimasi jumlah total pelaku usaha yang tercatat secara akumulatif di Kabupaten Pinrang mencapai kurang lebih 28.000 UMKM. Namun, persentase jumlah UMKM yang benar-benar mengantongi sertifikat halal masih sangat jauh dari kata ideal. Terkait angka, pasti jumlah UMKM bersertifikat, pihak Dinas Koperasi harus berkoordinasi langsung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Sumarni menjelaskan bahwa banyaknya lembaga penerbit sertifikat halal membuat laporan tidak selalu sampai ke dinasnya. Koordinasi yang terpecah ini membuat data pusat seringkali terlambat atau tidak tercatat secara utuh di Dinas Koperasi dan UKM. Pelaku usaha yang ingin mengetahui kejelasan data juga disarankan agar berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga karena banyaknya lembaga-lembaga baik secara mandiri, baik secara kelembagaan, dan kalau lebih jelasnya lagi bisa mungkin koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas PTSP juga menyediakan pelayanan khusus untuk pengurusan sertifikat halal di wilayah Kabupaten Pinrang. Kendala paling dominan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM saat ini ternyata bukanlah biaya, melainkan rendahnya pemahaman. Banyak pelaku usaha yang belum menyadari betapa pentingnya kepemilikan sertifikat halal bagi keberlanjutan produk mereka.

Pelajar Kabupaten Pindrang mendapat kesempatan memperluas pengalaman sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah dalam Temu Budaya Karya Nusantara atau TBKN ke-25 tahun 2026 di Yogyakarta pada tanggal 28 hingga 30 September. Kehadiran delegasi Pindrang dalam kegiatan yang dipusatkan di Taman Budaya Yogyakarta tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk mengenal keberagaman budaya Indonesia. Tidak hanya belajar tentang budaya daerah lain, para pelajar juga didorong untuk memahami pentingnya menjaga identitas dan kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pindrang, Andik Macamunta, mengapresiasi keikutsertaan pelajar Pindrang. Menurutnya, pengalaman mengikuti kegiatan berskala nasional dapat memberikan manfaat besar bagi peserta, terutama dalam menambah wawasan, membangun kepercayaan diri, serta membuka jejaring dengan pelajar dan pendidik dari berbagai daerah. Pengenalan budaya kepada generasi muda merupakan bagian penting dalam membangun karakter. Dengan mengenal budaya sendiri, para pelajar diharapkan memiliki rasa bangga terhadap daerah asal, sekaligus tumbuh kesadaran untuk ikut menjaga warisan budaya agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Kegiatan TBKN ke-25 tahun 2026 turut dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Haji Fadlizon. Kehadiran delegasi Pindrang yang terdiri atas kepala sekolah, guru dan siswa menjadi bagian dari upaya memperluas ruang belajar bagi peserta didik melalui pengalaman langsung di luar daerah. Dan bagi pemerintah Kabupaten Pindrang, keterlibatan pelajar dalam kegiatan kebudayaan seperti ini tidak hanya berkaitan dengan prestasi atau keikutsertaan dalam sebuah agenda nasional. Lebih jauh, pengalaman tersebut diharapkan membentuk generasi yang memiliki wawasan luas, percaya diri, berkarakter, serta tetap memiliki keterikatan kuat dengan budaya dan identitas daerahnya. Kedepan, pengalaman yang diperoleh para pelajar diharapkan dapat dibawa kembali ke Pindrang dan menjadi inspirasi bagi lingkungan sekolah maupun masyarakat untuk semakin menghargai, mengenalkan, dan melestarikan kekayaan budaya daerah.

Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Pinrang meminta pemerintah Kabupaten Pinrang untuk tidak tebang pilih dalam setiap kebijakan terkait alih fungsi aset milik pemerintah daerah. Kepala Bidang PTKP HMI Bill Gates menilai aset pemerintah daerah bukanlah barang pribadi yang dapat dialihkan fungsi sesuka hati tanpa mempertimbangkan kepentingan publik, transparansi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap kebijakan terhadap aset daerah semestinya memiliki dasar yang jelas, prosedur yang terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sorotan tersebut muncul menyusul adanya perhatian publik terhadap kebijakan alih fungsi sejumlah aset pemerintah daerah. HMI meminta pemerintah Kabupaten Pinrang menjelaskan secara terbuka bagaimana proses perencanaan, penetapan, pemanfaatan hingga perubahan fungsi aset tersebut dilakukan, termasuk siapa yang mengambil keputusan dan apa dasar hukumnya. Salah satunya di Jalan Andi Makulau, terdapat aset Pemda yang diduga dialihfungsikan tidak sesuai dengan peruntukan. Dan jangan sampai aturan hanya tajam kepada pihak tertentu, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak lain. Kalau memang alihfungsi aset diperbolehkan, maka jelaskan dasar hukumnya dan pastikan seluruh prosesnya transparan. Jangan ada kesan pemerintah menggunakan standar ganda. Pemerintah daerah memiliki kewajiban menjaga aset daerah karena aset tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari kekayaan publik. Karena itu, setiap perubahan peruntukan harus benar-benar memperhatikan asas kemanfaatan, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat. Mengingatkan pemerintah Kabupaten Pinrang agar tidak membangun persepsi seolah-olah kebijakan pengelolaan aset dapat dilakukan berdasarkan siapa yang berkepentingan. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa seluruh pihak diperlakukan dengan standar dan prosedur yang sama. HMI Pinrang meminta pemerintah kabupaten membuka informasi terkait aset yang dialihfungsikan, dasar hukum penggunaannya, status kepemilikan, mekanisme persetujuan, serta manfaat yang diperoleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Bagi HMI, kritik terhadap pengelolaan aset bukan sekadar persoalan administratif. Persoalan tersebut menyangkut bagaimana pemerintah menjaga kekayaan daerah agar tetap memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Dan setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya, mulai hari ini. Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis.

0: teratasi dengan rutin, minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
2: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
3: Yakin?
2: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
3: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
2: Emang?
3: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
2: Kok kamu tahu sih, saya?
3: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
4: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
6: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
5: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Nrekang dulu, bahwa mahasiswa Unimen soroti perlindungan petani Nrekang, sampaikan 4 tuntutan. Saudara, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Nrekang atau Unimen menyampaikan sejumlah aspirasi terkait persoalan petani

0: dan Perlindungan Petani di Kabupaten Nrekang. Aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi yang digelar mahasiswa dengan mendatangi gedung DPRD Kabupaten Nrekang dan Dinas Pertanian Nrekang. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan risiko yang dihadapi petani, termasuk ancaman gagal panen dan kepastian terhadap hasil produksi pertanian. Ketua aksi BEM Mahasiswa Unemen, menyayangkan tidak adanya anggota DPRD yang menemui masa aksi untuk berdialog secara langsung. Mahasiswa menyampaikan 4 tuntutan utama, yakni jaminan terhadap risiko gagal panen, pengadaan laboratorium, sertifikat benih, jaminan harga hasil panen, serta optimalisasi kinerja penyuluh pertanian di setiap desa dan kelurahan. Menurut mahasiswa, sejumlah tuntutan tersebut berkaitan dengan kebutuhan petani terhadap perlindungan, dukungan produksi, kepastian pemasaran hasil pertanian, serta pendampingan di tingkat lapangan. Selain mendatangi DPRD, mahasiswa juga menyambangi Dinas Pertanian Kabupaten Nrekang. Di instansi tersebut, mereka menerima penjelasan terkait sejumlah tuntutan yang disampaikan. Meski demikian, mahasiswa menilai penjelasan yang diberikan perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh para petani. Mahasiswa Unimen berharap pemerintah daerah, DPRD dan Dinas Pertanian dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui kebijakan dan program yang mendukung perlindungan serta peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Nrekang. Dan dari Nrekang kita ke Kabupaten Sidrap, saudara, bahwa Kapolri diganti, warga Sidrap harap Kapolri yang baru mampu bersihkan kasus mandek di Polres Sidrap. Saudara, peta kepemimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri resmi berganti. DPR RI resmi menyetujui pemberhentian Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan mengangkat Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri yang baru pada Kamis 1 Oktober kemarin. Momentum pergantian nahkoda tertinggi Korps Bayangkara ini menyulut harapan besar bagi masyarakat di daerah, khususnya para korban kejahatan yang penanganan laporannya diendapkan di tingkat kepolisian resort atau Polres. Salah satu sorotan datang dari aktivis pemuda Sulawesi Selatan, Ahlan. Ia berharap kehadiran pimpinan baru di tubuh Mabes Polri dapat membawa angin segar serta ketegasan evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum di level bawah, khususnya di Polres Sidrap. Pernyataan Ahlan mewakili kegelisahan warga Sidrap. Wilayah hukum Polres Sidrap belakangan ini diterpa gelombang kritik keras terkait rentetan penanganan perkara yang dinilai jalan di tempat. Mulai dari dugaan kasus penipuan cyber atau pasobis yang menimpa Irsan, kerugian hampir 100 juta rupiah, kemudian Andi Astriani kerugian 135 juta rupiah, hingga Bidan Rizka kerugian sampai dengan 200 juta rupiah, yang laporannya mengendap bertahun-tahun tanpa kepastian hukum. Tak hanya penipuan cyber, kasus penganiayaan terhadap korban Andini Maharani yang mengalami luka bengkak hebat di wajah juga dilaporkan mandek dengan alasan pelaku pergi menambang emas di Gorontalo, serta kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur yang hingga kini pelakunya belum ditangkap. Deretan kasus membeku ini telah memicu permohonan rapat dengar pendapat atau RDP oleh Depi Capsoksi Sidrap ke DPRD Sidrap, hingga aksi mosi tidak percaya oleh Aliansi Mahasiswa Germahi di Mabes Polri, Jakarta. Ia pun mengingatkan pentingnya pembenahan di tingkat bawah agar penanganan kasus yang terkesan dibiarkan tidak merusak kepercayaan publik secara luas terhadap Korps Bayangkara. Dan informasi terakhir, saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa BPK sorot proyek Parepare, Jalan Lapak D 308,3 juta rupiah dan 3 masjid di denda 297,8 juta rupiah. Saudara, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pemerintah Kota Parepare tahun anggaran 2025. Salah satu temuan terdapat pada paket perbaikan akses di jalan samping KUA RW 07 Kelurahan Lapade yang dikerjakan CVMB FTJ di bawah Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Parepare. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau LHP BPK, pekerjaan tersebut telah tercatat dibayarkan 100%. Namun pemeriksaan BPK menemukan adanya kekurangan volume sebesar 2 miliar rupiah, serta pekerjaan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis dan harus diperbaiki senilai 300 juta rupiah lebih. Dan dengan demikian, total nilai kekurangan volume dan pekerjaan yang harus diperbaiki mencapai 300 juta rupiah lebih. Dalam dokumen pemeriksaan, tercatat belum terdapat penyetoran atas temuan tersebut, sehingga nilai yang masih tercantum sebagai sisa mencapai 300 juta rupiah lebih. Selain persoalan pada paket pekerjaan jalan samping KUA RW 07 Kelurahan Lapade, BPK juga mencatat 3 paket pekerjaan pada Dinas PUPR yang belum selesai hingga 30 April 2026. Dan ketiganya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas masjid. Paket pertama adalah pembangunan pelataran dan parkir masjid yang dikerjakan CVADK dengan nilai kontrak sebelum PPN sebesar 1 miliar rupiah lebih. Kontrak menetapkan batas penyelesaian pekerjaan pada 31 Desember 2025. Namun, hingga tanggal minimal perhitungan BPK yaitu 30 April 2026, pekerjaan tersebut telah mengalami keterlambatan minimal 120 hari. Dan BPK menghitung denda keterlambatan minimal sebesar 220 juta rupiah lebih dengan nilai penyetoran yang tercatat 0 rupiah. Dan paket kedua adalah rehabilitasi kamar mandi dan tempat wudu Masjid Terapung yang dikerjakan oleh CVR. Nilai kontrak sebelum PPN tercatat 285 rupiah lebih. Batas penyelesaian pekerjaan ditetapkan 31 Desember 2025, sedangkan sampai 30 April 2026 tercatat minimal terlambat 120 hari. Dan BPK menghitung denda keterlambatan minimal sebesar 34 juta rupiah lebih, sementara penyetoran tercatat nol. Dan konfirmasi juga penting diarahkan kepada Dinas PUPR Kota Parepare mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK, termasuk status penyetoran denda dan penyelesaian pekerjaan. Temuan BPK tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana, namun data mengenai kekurangan volume, pekerjaan yang harus diperbaiki, keterlambatan pekerjaan dan denda yang belum disetor merupakan informasi yang dapat ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah seluruh kewajiban kontraktual dan rekomendasi pemeriksaan telah diselesaikan. Saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Sulsel News Lintas Daerah. Dan semangat untuk Anda yang akan menekuni aktivitas Anda di hari ini. Nah, untuk yang menggunakan 5 hari kerja, bahwa hari ini adalah hari terakhir Anda di minggu ini menyelesaikan tugas-tugasnya sebelum menikmati weekend-nya besok. Nah, semoga saja bisa diporsir energinya ya untuk menyelesaikan tugas Anda di hari ini. Jangan sampai mengganggu weekend Anda besok. Dan demikian akhir dari kebersamaan kita untuk hari ini dalam program Sulsel News Lintas Daerah. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.